0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah wa tahfaza bi hifzi wiqayatika samadaniyah. Abdakal harisa li syariatik, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, As-Sultan Ibrahim, Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu, kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah. Kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga Paduka Putera-Putera dan Paduka Puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur sentiasa bersama Palestin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda akan dapat mengikuti siaran Radio An-Nur Maiz yang dipancarkan dari Johor Bahru melalui laman web rasmi www.radioannurmaiz.my. Siaran kita akan ke udara dari sekarang hingga jam 9 malam. Kita mulakan siaran pagi ini dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Salihin bin Baharim, pensyarah Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enemen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

0: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat awal surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Syekh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadikul wa'adil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ada kalanya kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
4: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
3: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: Hashtag Semarak Subuh Johor.
5: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sobahul khair, selamat pagi kepada pendengar-pendengar setia alunan ilmu dan kerohanian Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Dengan izin Allah Subhanahu taala, bertemu kita pada hari ini pada tarikh 13 hari bulan 10 2026, yang bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid, yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di konti Radio An-Nur di Majlis Agama Islam Negeri Johor di Johor Bahru. Anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioanurmaiz.my, atau muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Jadi sepanjang siaran ini, banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil kita dengarkan lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat.
3: Antara rancangan yang kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Hal Tu Iman, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Firdaus bin Sulaiman, Pegawai Ahli Wali Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tanggungjawab Anak Yang Soleh. Dan selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran, yang akan disampaikan oleh Ustaz Khalid bin Ali, Pegawai Ahli Wali Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Bersabarlah dan Jangan Putus Asa. Dan seterusnya kita akan teruskan dengan Motivasi Nyala Ras Kehidupan, yang akan dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamaruzaman, Kaunselor Berdaftar, yang bertajuk Healing Bukan Lari Tapi Hadap Dengan Redha. Nah, berikut ketiga kita akan ada rancangan Tasbih Ibadah, yang akan dibawakan oleh Ustaz Haji Muhammad Buhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuk dia Sunat-sunat Ketika Mandi Wajib. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enemen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991, adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
4: Sejarah mencatatkan bahawa wanita Islam pertama yang mati syahid adalah Sumayyah. Nama sebenar beliau adalah Sumayyah binti Khayyam. Beliau merupakan istri kepada Yasir bin Amir dan ibu kepada sahabat Rasulullah SAW.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio An-Nur are advocates for road safety. Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas, jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin. Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi para pendengar, hari ini saya nak kongsikan tentang bersangka baik. Yang pertama sekali ialah kita kena bersangka baik dengan ketentuan Allah SWT. Apabila kita sangka baik ataupun khusnuzon kepada Allah SWT terhadap setiap ketentuannya, kita akan berada dalam ketenangan. Dalam kehidupan, mungkin kita akan face perkara yang tak mengikut apa yang kita harapkan. Yalah, kita sebagai manusia hanya mampu merancang, tetapi Allah SWT yang menentukan. Tetapi sebagai manusia, kita kena tahu bahawa setiap perkara yang berlaku akan ada hikmah di sebalik sesuatu kejadian. Mungkin apa yang kita anggap sebagai kegagalan mungkin sebenarnya membawa kita one step closer to kejayaan. Oleh kerana itu, apabila kita diuji, cuba kita cakapkan diri kita bahawa Allah sebenarnya tahu apa yang lebih baik untuk kita. Kita bersangka baik, bukan kita rasa down ataupun kita kecewa. Kita biarkan perasaan itu menyebabkan kita berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Teruskan berdoa, berusaha dan percaya bahawa setiap perkara yang berlaku di atas bumi ini ada sebab dan hikmahnya. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Firdaus bin Sulaiman, Pegawai Hal Ehwal Islam, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tanggungjawab Anak Yang Soleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Sidang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang saya kasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin Allah kita masih lagi diberikan nikmat yang dapat kita gunakan untuk sama-sama kita melakukan amal kebajikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang saya hormati, insya-Allah saya akan berkongsi sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ibn Majah. Maksud hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku layan dengan baik? Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Bapamu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam amat prihatin dengan hak-hak yang perlu ditunaikan, sama ada yang berkaitan dengan ibu bapa atau berkaitan dengan masyarakat. Ini dapat dibuktikan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana para sahabat Nabi ini sering menanyakan apakah amalan yang paling baik. Bila mana mereka dapat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tanya dengan Rasulullah, apakah amalan yang paling baik? Apakah sedekah yang paling baik? Dan apakah ibadah yang paling baik? Nak menunjukkan di sini bahawa sahabat ini berlumba-lumba dalam melakukan, dalam melaksanakan kebaikan sehingga mereka seolah-olah nampak akan ganjaran yang begitu besar. Dan mereka rebutkan ganjaran ini sehinggalah keluar daripada mulut mereka pertanyaan kepada Nabi SAW berkenaan dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menerangkan orang yang paling berhak dilayan dengan sebaik-baiknya ialah ibu. penerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bersungguh-sungguh sehingga mengulang jawapan sebanyak 3 kali dan jawapan baginda ibumu, ibumu dan ibumu. Kemudian baginda menjawab bapamu. Ini dikuatkan lagi bila mana kita membuka Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam suratul Isra ayat 23 dan 24. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُنْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan ah ataupun oh, dan janganlah engkau menengking dan menyergah mereka. Tetapi katakanlah perkataan mulia yang bersopan santun, dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya atas dasar belas kasihan dan kasih sayangmu. Dan doakanlah mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan ibu dalam hadis ini menunjukkan bahawa ibu merupakan orang yang perlu dan berhak mendapat penghormatan daripada anak-anak. Ini kerana ibu telah bersusah payah sejak anak-anak di dalam kandungan, apatah lagi di saat anak tersebut hendak dilahirkan, berbanding dengan bapa yang tidak merasai penderitaan mengandung dan melahirkan anak. Ini disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang bermaksud, mana-mana ibu yang meninggal dunia kerana melahirkan anak diberi ganjaran syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dikuatkan lagi dalam firman Allah dalam surah Luqman ayat 14 yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal kandungan hingga akhir susuan, dan tempoh menceraikan susu ialah dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, bersyukurlah kedua ibu bapamu dan ingatlah kepada Allah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ketaatan anak-anak terhadap ibu bapa adalah perkara wajib yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Ingkar terhadap perintah ibu bapa merupakan satu dosa yang amat besar, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam suratul Isra ayat 23 yang bermaksud, jika salah seorang dari keduanya atau keduanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka dengan perkataan yang kasar, sekalipun perkataan ah, dan janganlah engkau menangking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia dan bersopan santun. Dalam sepotong hadis yang lain, baginda Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud, hina, hina, hina. Selalu sahabat bertanya, siapakah dia Rasulullah? Maka baginda menjawab, orang yang sempat hidup bersama kedua ibu bapanya atau salah seorang daripadanya yang telah tua tetapi mereka tidak mendapat masuk syurga dengan sebab kedua ibu bapanya itu. Ini disebabkan mereka tidak menjaga keduanya dengan sebaik-baiknya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hadis yang kita dengar hari ini, iaitu menyatakan bahawa Islam ini sangat menggalakkan umatnya supaya sentiasa belajar dan bertanya kepada orang yang berilmu yang boleh memberikan jawapan yang baik, yang tepat, yang meyakinkan. Ibu adalah insan yang utama, perlu ditaati dan dihormati, kemudian diikuti oleh bapa. Ini kerana dengan perantaraan kedua ibu bapa, anak-anak ini akan dapat melihat dunia. Anak-anak yang menderhaka kepada kedua ibu bapa, balasannya adalah neraka dan diazab oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Wajib ke atas anak-anak yang dapat bersama dengan kedua ibu bapa ketika mereka tua untuk melayan mereka dengan sebaik-baiknya, walau dalam keadaan apa sekalipun. Dan taat kepada kedua ibu bapa hendaklah pada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan agama. Maka jika diminta melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama, maka perkara tersebut tidak perlu kita taati. Dan daripada hadis ini, maka jelaslah di sini bahawa ibu merupakan insan yang perlu kita patuh dan taat serta kita hormat, dan juga bapa, kerana mereka berdua inilah adanya kita, lahirnya kita ke dunia ini. Kadang-kadang kalau kita melihat ada orang mempunyai, ada ibu bapa yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, susah dan sebagainya, tapi anak-anaknya hebat, anak-anaknya berjaya, maka anak-anak ini perlu ingat kejayaan kita pada hari ini adalah kerana dengan doa ibu dan bapa kita. Walaupun mereka susah, walaupun mereka tidak pandai membaca, menulis dan sebagainya, tetapi mereka mendoakan anak-anaknya. Dan redha Allah SWT terletak kepada redha kedua ibu bapa kita. Jadi saya rasa cukup sekadar ini. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat mengambil iktibaran pengajaran daripada apa yang disampaikan pada hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Hatu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Firdaus bin Sulaiman, Pegawai Haliwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuk dia Tanggungjawab Anak Yang Soleh.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
4: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
5: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
4: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
6: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
7: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Teruskan topik kita pada hari ini, iaitu tentang bersangka baik. Kita kenalah bersangka baik terhadap ujian. Saya tahu perkara ini adalah satu perkara yang amat susah untuk sesetengah golongan. Sebab apabila sesuatu perkara buruk berlaku, kita biasanya akan selalu bertanya, kenapa perkara ini jadi kepada diri aku? Perasaan seperti kecewa, sedih ataupun marah, perkara itu adalah perkara normal. Namun, kita kenalah belajar untuk melihat perkara from a different perspective, daripada sudut yang lebih positif. Mungkin ujian itu jadi sebab kita nak lebih dekat dengan Allah SWT. Mungkin Allah SWT tengah menarik kita untuk rahmat yang lebih besar, lebih menghargai kehidupan ataupun menjadi seorang yang lebih kuat. Bersangka baik bukan maksud kita elakkan, kita flight daripada kita punya masalah ataupun kita pretend that everything that is okay. Tetapi sebaliknya, kita menerima keadaan tersebut sambil kita berusaha mencari jalan penyelesaian. Kita cari solusi dia. Dalam masa yang sama, kita percaya bahawa ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Ingat, kita kena husnuzan terhadap Allah SWT, terhadap perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Ridha Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
3: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Bicara Fatwa Johor yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Profesor Dr. Arif Saleh bin Rosman, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor, dengan tajuknya Hukum Zakat Pendapatan dan Makna Hibah.
2: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Selamat datang ke rancangan Bicara Fatwa Johor. Jadi pada pagi yang cukup indah ini, kita akan membincangkan tentang sebuah topik di dalam bidang muamalat. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk perkenalkan kita punya tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Sahibul Fadilah Profesor Dr. Arif Saleh bin Rosman, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor. Assalamualaikum Prof.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat datang lagi sekali ya Prof. It's a pleasure for us for having you here lah, Prof. Jadi para pendengar penonton sekalian, yang mana nak lihat ataupun nak dengar siaran ini, bolehlah pergi ke Facebook dan Instagram rasmi Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dekat situ boleh tengoklah episod-episod Bicara Fatwa yang sebelum ini. Jadi teruskan pada hari ini di dalam bidang muamalat, tajuk besar kita adalah perbahasan mengenai hukum zakat pendapatan dan makna hibah. Jadi, bila kita dengar pasal hukum zakat pendapatan ni, mesti kita terbayangkan di minda kita, mungkin kita pernah nampak, mungkin para peniaga ataupun makin mungkin para business owners yang famous, selalunya mereka akan setiap tahun akan post video mereka membayar zakat dengan jumlah yang sekian-sekian yang cukup besar lah. Tetapi saya yakin mungkin ada di antara kita ataupun orang umum yang masih lagi tidak jelaslah tentang apa itu zakat pendapatan. Jadi soalan pertama saya kepada Prof adalah, boleh tak Prof kongsikanlah kepada kita semua apakah itu zakat pendapatan dari segi definisi dia, dan juga siapa yang wajib membayar zakat pendapatan. Seperti mana kita tahu, zakat ni hanya orang yang mampu sahaja kan boleh membayar zakat. Jadi apakah mungkin kriteria yang fit in the description untuk orang membayar zakat pendapatan? Dipersilakan Prof.
3: Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ dan sidang pendengar Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Alhamdulillah, insyaAllah pada sesi kita pada kali ini, sebenarnya nyatakan oleh DJ tadi, kita akan bicarakan berkenaan dengan isu zakat pendapatan. Okay? Hmm. Jadi zakat pendapatan ni masih kita kata sebilangan masyarakat tidak jelas tentang perkara ini, kerana kalau kita lihat asal zakat pendapatan ini, dia adalah isu contemporary. Di zaman Nabi SAW dan di zaman para ulama terdahulu, tidak dinyatakan secara jelas tentang zakat pendapatan. Biasa kita dengar zakat perniagaan, okay, zakat harta rikas, iaitu logam-logam yang diperolehi. Okay, jadi zakat pendapatan ni adalah isu contemporary. Sebab tu kalau kita lihat di Malaysia pun seawal tahun 1997 barulah difatwakan peringkat muzakarah fatwa kebangsaan bahawa zakat pendapatan ni wajib. Okay, jadi sebab itu sangat bertepatanlah perbincangan kita pada kali ini, supaya masyarakat kita faham daripada mana sumber asal kepada fatwa contemporary yang membincangkan tentang zakat pendapatan ini. Okay, jadi bila kita sebut zakat pendapatan atau sebilangan ini menggunakan istilah zakat penggajian. Okay. Jadi saya rasa pendapatan tu lebih umum, sebab penggajian ini orang kata gambar dia gaji saja kan. Ya. Tapi pendapatan tu dia lebih luas skop dia. Dalam bahasa Arab disebut sebagai zakat al-amwal al-mustafadah, iaitu harta-harta yang diperoleh. Ya, jadi apa-apa yang diperolehi. Ya, jadi bila kita kerja dapat gaji, maka kita pemerolehan, kita dapat gaji itu. Jadi itu namakan sebagai zakat harta yang diperoleh. Iaitu para ulama menyatakan apa-apa harta yang diperolehi itu, maka ia wajib dizakatkan. Okay. Secara umum kalau kita tengok sebagai contoh, kita bercucuk tanam.
2: Okay.
3: Okay. Jadi bila kita memperolehi hasil daripada tanaman tadi, contoh kita tanam pokok padi. Okay. Jadi bila cukup dia punya tempoh, haul dia dan cukup nisab dia, maka wajib bayar. Jadi sebab apa? Sebab kita memperoleh daripada apa tu, hasil daripada tanaman padi tadi.
2: Okay.
3: Kalau zakat ternakan, okay, maksudnya kita memperoleh. Jadi kalau cukup bilangan dia, maka dengan itu maka para ulama menyatakan daripada situlah konsep. Maksudnya apa-apa yang kita perolehi maka ia adalah termasuk di dalam harta yang wajib untuk dizakatkan. Jadi antara dalil kalau kita lihat sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh hadis betul kisah daripada Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau Abu Ubaid berkata bahawa Abdullah bin Mas'ud memberikan kepada kami sebuah bakul yang berisi barang yang bernilai dan diambil sebahagiannya untuk membayar zakat. Jadi maknanya sebenarnya amalan baik zakat daripada harta yang diperolehi ini sudah pun berlaku di zaman sahabat. Cuma kalau kita baca kitab-kitab fiqah, maka kita tak nampaklah perbahasan tu. Maka sebab itu dia jadi isu contemporary.
2: Okay.
3: Kerana simple DJ, kalau kita lihat dulu zaman Nabi, maknanya tidak ada seperti pekerjaan yang dapat gaji macam sekarang. Kalau dulu yang famousnya perniagaan, maka zakat perniagaan itu memang sudah wujud daripada awal. Cucuk tanam, jadi zakat pertanian itu sudah wujud. Penternakan, jadi zakat peternakan itu sudah wujud daripada awal. Okay, tapi kalau kita lihat senario pekerjaan sekarang ini, maka kita bekerja dapat gaji.
2: Betul.
3: Maka daripada hujah inilah, contoh Yusuf Qardawi menyatakan, kalau orang yang bercucuk tanam, dia tanam padi, dapat hasil padi, dia kena bayar zakat. Orang yang ternak kambing, ternak lembu, jadi cukup dia punya bilangan dia, maka dia kena bayar zakat. Jadi kalau kita kerja, sedangkan gaji yang kita dapat tu lebih besar daripada orang yang bertani tadi, daripada orang yang menternak tadi. Jadi Yusuf Qardawi kata, takkan kita yang gajinya berpuluh ribu setahun, yang lebih daripada nisab, tak perlu bayar zakat. Jadi argument itulah asalnya. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam konteks contemporary kita khusus di Malaysia, memang Muzakarah Fatwa Kemasaan telah fatwakan dan kita di negeri Johor pun telah memfatwakan kewajipan bayar zakat. Jadi soalan DJ tadi, siapa yang wajib bayar zakat?
2: Ya,
3: okay. Jadi dia balik semula kepada basic dia. Jadi zakat itu diwajibkan sekiranya jumlah harta itu melangkaui dia punya nisab.
2: Okay.
3: Jadi kaedah nisab kalau kita lihat sekarang ni, sebab emas ni pun fluctuate kan. Kita nisab dia based on emas. Jadi kalau kita lihat dalam laman web Majlis Agama Islam Negeri Johor, pada hari inilah kalau kita lihat ni apa tu kata live punya data kan. Setakat pada hari ini nisabnya adalah RM36,053.38, iaitu dengan nilai 85 gram emas. Itu dia punya nilai.
2: Okay.
3: 85 gram emas sekarang ni dengan nilai 36,000. Okay. Jadi siapa yang dapat peroleh harta, satu syarat pertama, maknanya dia punya perolehan tu melebihi kadar nisab, dan dia perolehi dalam tempoh setahun. Syarat dia setahun. Okay. Jadi kalau dah setahun, kalau kita lihat pendapatan, kalau kita gaji lah, tak kira sama ada swasta ke, awam ke, ataupun apa-apa jenis penggajian. Termasuk kalau kita lihat sekarang ni influencer, DJ. Jadi kalau kita kadang-kadang benda ni, kalau kita tak faham dengan konsep yang sebenar, kita hanya lihat orang yang kerja kerajaan, orang yang kerja swasta, oh dia kena bayar zakat pendapatan. Jadi influencer, dia YouTube bayar dia, TikTok bayar dia, itu juga perolehan sebenarnya. Jadi kalau dia punya perolehan itu dalam tempoh setahun lebih daripada 36,000, bermakna dia dah wajib bayar zakat.
2: Okay.
3: Jadi itu asal lah, maknanya asas kepada perbincangan kita pada pagi ini. Jadi maksud zakat pendapatan itu apa-apa harta yang kita peroleh. Okay? Dan harta itu kita peroleh dalam tempoh setahun. Dalam tempoh setahun tu perolehan itu lebih tak 36,000 nisab 85 gram emas tu. Jadi kalau lebih, kita wajib bayar zakat.
2: Okay.
3: Itu first round soalan. Selanjutnya macam mana?
2: Okay, jadi terima kasih banyak-banyak di atas penjelasan tersebut. Jadi penjelasan Prof berikan tadi itu sangatlah clear and concise. Memang saya rasa rata-rata ramai daripada antara kita yang fahamlah. Tapi Prof nak tanya, so kiranya Kita kembali semula kepada yang Prof cakap tadi pasal influencer kan. Jadi pendapatan mereka adalah through monetization of YouTube dengan TikTok dengan other social media platforms lah, kan. Tapi kalau daripada segi sponsorship lah, kalau kiranya these influencers ni dia ada brand deals dengan sponsorship ni, kalau sponsorship tersebut lebih daripada nisab yang telah ditentukan iaitu RM36,000, mereka pun kena jugalah kiranya.
3: Ya, yeah, sebab itu dia memperoleh
2: okay
3: untuk diri dia kan. Jadi dia memperoleh untuk diri dia, maka dia kena bayar zakat lah.
2: So the keyword dekat sini adalah peroleh lah.
3: Perolehan. Perolehan pendapatan.
2: I see. Okay, okay. Jadi Prof, terima kasih. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi kupasan-kupasan yang menarik. Semestinya hanya di Bicara Fatwa Johor. Jangan ke mana-mana.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.
4: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
5: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
6: Iwakaf Johor. Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham Wakaf Johor, saham akhirat anda.
0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
2: Kembali semula dalam rancangan Bicara Fatwa Johor. Jadi, kita sambung semula dalam tajuk kita pada hari ini, iaitu perbahasan tentang hukum zakat pendapatan dan juga makna hibah. Jadi, Prof, tadi Prof pun dah terangkan dekat saya dan juga para pendengar dan mungkin juga penonton tentang siapa yang dah boleh kena untuk bayar zakat. Tapi boleh tak Prof terangkan dekat kita pula, mana tahu ada di antara kalangan pendengar dan penonton dah, dia dah baru sedar yang bahawa dia dah memang wajiblah untuk membayar zakat sebab perolehan dia dah sama dengan kadar nasab. Jadi boleh tak Prof terangkan tentang cara untuk mereka membayar zakat dan juga kita masuk sedikitlah introduction tentang hibah lah. Seperti mana yang kita tahu, hibah ni dia merupakan satu orang kata seperti instrumen yang penting lah dalam perancangan harta Islam yang membolehkan pemilikan harta dipindahkan semasa hidup. Perkara ini kita tahu dia dapat membantu dalam melegakan pertikaian pusaka, mempercepatkan agihan harta serta dapat memastikan kebajikan waris dan pihak tertentu harus terbela selepas pemilik harta meninggal dunia. Jadi boleh tak Prof kasih sedikit juga introduction tentang definisi hibah jugalah. Jadi cara bayar zakat dan juga sedikit definisi tentang hibah. Dipersilakan Prof.
3: Okay, bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi man wala ma ba'd. Terima kasih DJ. Okey, jadi tadi kita dah bincang tentang konsep zakat pendapatan itu. Maksudnya apa maksud dia? Okey, dan siapa yang kena? Okey, dan kalau kita dah sebut tadi, dia punya syarat dia, dia seorang Muslim dan harta tu dia peroleh dalam tempoh setahun itu dan lebih daripada nisab dia. Nisab dia kalau kita lihat sekarang ni 36,000, menyamai dengan 85 gram emas. Okey. Jadi macam nak kira. Okey, jadi itu satu perkara. Okey, jadi ada dua kaedah kiraan yang kalau kita lihat macam mana nak kira zakat pendapatan ini. Pertama, iaitu kita lihat kepada keseluruhan pendapatan perolehan tanpa kita buat apa-apa penolakan. Okey. Jadi contohnya dia gaji sebulan 3,000. Okey. Jadi setahun 36,000. Jadi kalau kita lihat dengan nisab sekarang ni 36,053 ringgit. Jadi tak wajib zakat lagi. Sebab dia tak lebih daripada nisab. Kali 3,000 sebulan. Sebab kalau kita lihat nilai 85 gram emas itu yang daripada hadis. Okey, jadi 85 gram emas dalam apa tu waktu sekarang ni nilai dia 36,053 ringgit. Tapi kalau dia punya gaji dia 3,000, maka kali 12, 36,000. Tapi jangan lupa, kalau kita ada allowance, ada bonus, itu kena kira. Jadi apa-apa perolehan, ini kita kena hati-hati. Okay. Jadi contoh, walaupun kita gaji, katalah gaji cikgu lah, simple kan. Gaji basic dia 3,000 sebulan. Okay. Ya, gaji basic 3,000. Allowance? Jadi allowance-allowance yang dapat, kemudian bonus. Ini kan kalau raya kan kerajaan bagi bonus, yeah, 500. Okey, bonus raya, bonus hujung tahun. Jadi biasa katalah bonus 1,000. Jadi asal tadi gaji dia 36,000, tapi campur bonus dia 37. Dah wajib zakat kan? Dah lebih kena wajib zakat. Okey, jadi macam mana nak kira? Maka itu kaedah pertama, maknanya daripada keseluruhan. Okay, keseluruhan. Jadi kalau kita lihat dia punya kaedah kiraan ikut tahun hijrah. Okay. Jadi kalau ikut tahun hijrah, dalam tahun hijrah kita ada 354 hari. Okay. Kalau ikut kaedah fiqh asal, jadi zakat pendapatan ni nilai yang kena zakat
2: 2.5%.
3: 2.5%. Jadi ikut tahun hijrah. Jadi kalau kita 1446 hijrah. Okay. Jadi kita kira daripada start 1 Muharram 1446 sampailah hujung tahun. 1446 itu, okey, ambil tadi katalah 37,000. Jadi kaedah yang pertama dia nak tanpa tolakkan. Okey, jadi 2.5% kali dengan 37,000. Kalau dia nak kira ikut tahun Masihi, ini kena hati-hati. Sekarang ini para ulama contemporary dia detailkan sebab dulu kiraan zakat ni ikut tahun hijrah. Okay. Tapi sekarang ni kita lebih popular ikut tahun Masihi. Oh. Jadi hijrah setahun 354 hari. Masihi Syamsiah 365 hari. Jadi sebab itu para ulama contemporary menyatakan bahawa kalau nak ikut bayaran, katalah saya nak bayar zakat pendapatan tahun 2025. Jadi kita ikut tahun Masihi. Maka dia punya kadar zakat dia 2.577%.
2: Okey.
3: Sebab tadi 2.5 sebab 354 hari. Ya, bila tahun hijrah Masihi 365 hari, maka kena up lah.
2: Betul.
3: Sebab dia ada perbezaan sebanyak beberapa hari tu. Maka sebab itu dia kiraannya 2.577% daripada tadi. Okey, itu kaedah kiraan pertama. Sekiranya kita nak ambil itu yang terbaik lah. Tapi sekiranya kita nak tolak, okey, kalau nak tolak, kalau kita lihat contoh Majlis Agama Islam Negeri Johor, kita buat ada dia, kalau kita boleh rujuk kepada laman web MAH, ada dinyatakan sekiranya nak tolak, maka kita boleh tolak keperluan asas, contoh saraan hidup, jadi untuk diri, untuk isteri kalau siapa nak kahwin, ataupun kalau yang dia perempuan, jadi dia tak wajib kepada suami, jadi dia hanya diri dia sajalah, dan anak-anak, jadi dan siapa yang di bawah tanggungjawab, contoh kalau dia jaga mak ayah, okey. Itu saraan diri. Kalau kita lihat majlis, untuk sara diri, contoh saya bekerja, maka saya boleh tolak RM9,000 setahun. Okay. Boleh tolak untuk keperluan diri. Jadi kemudian, kalau saya dah kahwin, saya ada isteri, maka seorang isteri RM3,000. Jadi siapa yang ada isteri 4 kali lah. 4 kali 3, RM12,000 lah. Jadi siapa isteri ramai tu untung lah, boleh dapat tolakkan lebih. Kalau seorang isteri RM3,000. Okay. Anak, seorang anak RM1,000. Ini Majlis Agama Islam telah set kan. Kita buat pengkadaran umum, kadar dia secara umum. Okay. Dan kalau ada mak ayah, ikutlah. Kalau tanggungjawab dia, maknanya dewasa RM3,000. Maknanya mak ayah tu RM3,000, ikut kaedah kiraan isteri. Tapi kalau dia perempuan, contoh dia cikgu, gaji dia dah, katalah pendapatan setahun tadi dah lebih RM36,000. Jadi dia tak wajib sara suami dia. Jadi dan dia tak wajib sara anak, sebab anak ni bawah tanggungjawab suami. Maka dia hanya boleh tolak untuk diri dia saja, RM9,000. Okay. Kemudian perubatan. Kalau dia ada isu-isu perubatan, contoh dia sakit gigi, cabut gigi, jadi boleh tolak. Atau dia demam, kena bayar. Jadi itu perubatan tu boleh kira tolak dalam setahun tu berapa kos perubatan. Ketiga adalah pendidikan. Okay. Jadi kalau macam anak sekolah, ada yuran, itu boleh tolak. Okay, setelah kira perbelanjaan tadi, asas dia, saraan hidup, perubatan, pendidikan. Okay, sekarang ni pendapatan keseluruhan tadi tolaklah dengan dia punya perbelanjaan tadi. Baki itulah yang wajib dizakatkan. Okay. Ini kaedah kedua. Contohlah, simple calculation, dia punya gaji dia RM36,000, allowance dia dapat RM6,200, contoh allowance rumah lah, allowance apa-apa, kemudian bonus tahunan dapat RM4,000, jadi jumlah pendapatan setahun dia RM46,200 contoh. Okay. Kemudian dia tolak sara diri RM9,000, ada seorang isteri RM3,000, ada anak 4 orang RM4,000, kemudian dia ada ibu ayah, dia lepas tu bagi dia, maknanya dia bagi mak ayah dia duit, katalah RM200 sebulan seorang, dia 4 kali 12 RM2,400. Okay. Kemudian ada perubatan anak-anak, katalah simple calculation, RM200 sebulan dalam RM2,400. Jadi penolakan dia, maksud tu perbelanjaan dia RM20,800. Jadi tolaklah RM46,200, tolak RM20,800, maka dia punya dahtera tolak RM25,400. Yang itu sahaja yang dizakatkan. Itu kaedah kedua. Kalau kaedah pertama ni keseluruhan pendapatan. Jadi kita ada option, dua-dua boleh. Boleh pilih. Okay, dan dua diterima oleh para ulama' lah. Okay. Jadi kalau kita lihat sekarang ni RM25,400. Jadi kalau kita kira hijrah, 1446 hijrah, 2.5%. Jadi RM635. Jadi kalau kita nak kira tahun Masihi 2025, maka kena 2.577% daripada RM25,400. Itu kaedah bayaran lah. Okay, jadi sekarang ni kita boleh bayar selepuk ujung tahun, ataupun kita boleh bayar setiap-tiap bulan. Ini kaedah bayaran zakat pendapatan.
2: Okay.
3: Jadi sebenarnya ulama' bincang lah. Sepatutnya dia wajib bayar setelah hujung tahun. Tapi sekarang ni sebab dia perolehan tetap. Dia memang dah, dia dah confirm dah. Contoh kalau macam kerja swasta ataupun kerja kerajaan. Jadi gaji tu memang dah konsisten. Dia dah tahu dah dalam setahun tu berapa keseluruhan gaji dia. Jadi dia boleh buat potongan gaji secara bulanan. Dan kita di Majlis Agama Islam Negeri Johor memang disediakan pemotongan gaji bulanan. Jadi kalau kita lihat, kalau macam sekolah di peringkat Kementerian Pendidikan, boleh kita uruskan dengan Jabatan Pendidikan Negeri. Okay, kalau macam kami di universiti, memang universiti ada buat potongan gaji. Okay, jadi kalau macam syarikat-syarikat pun, biasa ada juga syarikat yang dia offer kaki tangan dia, maka dia buat potongan gaji bulanan. Jadi daripada, contohlah setahun tadi dia kena bayar zakat RM1,200. Jadi dia potong setahun, sebulan RM100. Itu kaedah bayaran.
2: Okay.
3: Okay, itu tentang zakat pendapatan lah. Okay, itu isu pertama kita settle. Okay, maknanya zakat pendapatan tu wajib. Jadi kena pastikan dalam setahun tu, pendapatan kita kalau lebih je nisab 85 gram emas, kalau sekarang ni 36,000, kita dah wajib berzakat. Macam mana nak bayar, terpulang pada kita nak pilih. Kalau kita rasa nak bagi lebih, kiralah keseluruhan pendapatan atau perolehan tadi. Kalau kita rasa kita perlukan nak tolak perbelanjaan asas tadi, jadi ada tiga, untuk saraan diri, perubatan, pendidikan, itu kita boleh tolak dulu. Yang baki itulah yang baru dizakatkan. Okay, berapa nilai dia? Kalau ikut hijrah 2.5%, kalau ikut tahun masihi 2.577%. Okay, itu kesimpulan zakat pendapatan. Okay, clear, settle. Isu kedua. Okay, isu kedua DJ tanya ni juga satu isu yang besar juga, iaitu berkaitan dengan hibah ni. Okay, jadi hibah ni kalau daripada sudut bahasa Arab, kita ambil hibah tu daripada bahasa Arab. Okay, bahasa Melayu kita hadiah.
2: Yes,
3: kita biasa sebut hadiah. Okay, hibah. Jadi dari sudut bahasa Arab yang disebut hibah ni, iaitu pemberian tanpa balasan. Kita bagi tak nak balasan. Sebab kalau bagi ada balasan, maknanya dia boleh jadi jual beli. Saya bagi pada DJ, DJ bagi balik pada saya sesuatu. Maka kita buat trade.
2: Okay.
3: Trade barter kan. Jadi dah ada transaksi. Maka itu tak nama hibah. Okay. Jadi hibah ni kita bagi je, kita serah je.
2: Okay.
3: Dari sudut istilah fiqah disebut sebagai pemberian milik sesuatu harta tanpa sebarang balasan dan berkuat kuasa serta-merta.
2: Okay.
3: Jadi itu kata hibah dia, berkuat kuasa serta-merta. Maknanya katalah, contoh ya, contoh. Saya hibahkan kereta saya kepada DJ. Okay, jadi serta-merta lah tu. Dan tak ada balasan. Kalau ada transaksi, maknanya dia jadi jual beli.
2: Ya, betul.
3: Kan? Kalau tak serta-merta, contoh, saya bagi apa tu, harta saya ni, kereta saya ni, nanti lepas saya meninggal, jadi wasiat. Okay. Sebab dia tak jadi serta-merta. Jadi sebab itu, maksud hibah ni, pemberian milik sesuatu harta tanpa balasan dan berkuat kuasa serta-merta.
2: Okay.
3: Itu syarat dia. Okay, jadi, kalau kita lihat, hibah ni memang dalam Quran pun Allah SWT telah jelaskan. Contoh, Allah gunakan istilah pemberian kepada isteri, surah An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu, iaitu isteri-isteri kamu, mas kahwin mereka, sebagai pemberian yang wajib. Okay? Jadi Allah SWT jelaskan saduqatihinna, iaitu pemberian. Ataupun nihlah tadi, maknanya pemberian. Dan dalam hadis pun banyak apa tu, kisah-kisah bagaimana Nabi SAW menghadiahkan kepada isteri dia, apa tu, ataupun Nabi hadiahkan kepada sahabat, sahabat sama sahabat hadiahkan sesuatu. Jadi amalan tu memang telah pun ada di zaman Nabi SAW dan di zaman sahabat, dan kemudian dikembangkan. Okay. Jadi dia punya, kalau kita secara ringkas lah, kalau kita nak faham tentang hibah ni, dia ada rukun. Maknanya pemberi hibah. Contoh tadi saya nak bagi hibah pada DJ. Okay, jadi saya pemberi, DJ penerima. Okay, jadi rukun pertama, rukun kedua. Rukun ketiga adalah apa dia, apa bendanya, hartanya. Dan contoh tadi saya nak hadiahkan kereta. Okay, kemudian ada ijab kabul. Jadi itu simple, akad dia. Ada dua pihak, ada hartanya dan ada dia punya apa tu, ijab dan juga kabul dia. Okay, cuma yang menariknya bila DJ sebut tadi, hibah ni adalah sebagai satu solusi atau penyelesaian pembahagian harta pusaka. Yang ini yang kita nak lihat dalam konteks semasa. Jadi kalau macam hibah yang zaman Nabi SAW buat dan para sahabat itu, itu yang memang hibah yang biasa. Sekarang ni kita nak lihat kepada hibah contemporary, hibah semasa sekarang. Okay, hibah semasa sekarang ini, contoh kalau kita biasa dengar hibah amanah, contoh. Amanah raya sebagai contoh, menawarkan produk hibah amanah. Okay. Jadi inilah yang agak kritikal untuk kita faham, kerana dia menggabungkan beberapa asas di dalam fiqah. Okay. Dia tidak hanya hibah seperti yang wujud daripada zaman Nabi, zaman sahabat, yang dibincang kitab fiqah. Sebab dia menggabungkan beberapa instrumen. Pertama, instrumen hibah tadi, iaitu pemberian harta tanpa balasan serta-merta. Kedua, dia ada elemen amanah. Kerana, kenapa benda ini dia jadi apa tu, produk semasa sekarang ni? Okay, contoh, ayah ada harta.
2: Okay.
3: Okay, ayah dia ada harta. Dia ada anak dan dia ada anak angkat, bagi contoh.
2: Okay.
3: Jadi, anak angkat tak layak mewarisi.
2: Betul. Kan?
3: Ataupun kalau dia ada harta, ada anak, ada isteri. Jadi dia nak elakkan daripada pergaduhan kalau dia meninggal, sebab kita pun sedia maklum lah dekat dunia, bukan dekat Malaysia je. Betul. Maknanya bila sebut harta pusaka ni orang akan bergaduh.
2: Betul.
3: Jadi solusi dia daripada bergaduh nanti bila empunya harta tu mati, baik dia hadiah siap-siap. Okay. Jadi di sini kalau ayah dia terus hadiahkan, sebab hibah ni kata tadi berkuat kuasa serta-merta. Kalau serta-merta, contoh ayah nak hadiahkan rumah tadi kepada anak dia, jadi ayah dia ada sebuah rumah tu je. Jadi kalau dia bagi, jadi serta-merta anak tu dah memiliki, dia nak duduk mana?
2: Betul.
3: Ini yang pernah berlaku di negeri Johor. Jadi ayah ni tadi hadiahkan rumah kepada anak, ialah sayang pada anak dia, dengan anggapan nanti dia boleh dah duduk bersama dengan anak dia. Nah, ini kes real yang berlaku. Dah dihadiah pada anak dia, anak dia ambil rumah tadi, menantu campur tangan, dihalaunya bapa mentua. Sian orang ni. Orang kaya. Ni berlaku di Johor Bahru. Merempat, tak ada rumah. Ha, jadi inilah kalau kita lihat kenapa contohnya kita di zaman kontemporer ini kita kemukakan satu solusi hibah supaya pemberi hibah memang dia nak bagi, penerima hibah memang dia layak menerima, tetapi pemberi hibah ni dia perlukan satu manfaat. Okay, contoh tadi, saya hadiahkan rumah kepada anak saya tapi saya nak duduk lagi rumah tu.
2: Okay.
3: Kalau saya kata saya bagi rumah ni kepada anak setelah mati, itu dah jadi apa tu, wasiat.
2: Wasiat, yeah.
3: Wasiat dia hanya boleh 1/3.
2: Okay.
3: Tak boleh keseluruhan harta. Jadi sekarang ni dia nak hadiahkan sepenuhnya rumah tu. Jadi maka kita buat hadiah apa tu, hibah amanah. Kita lantik pihak ketiga untuk pemegang amanah. Kita lihat contoh kalau di amanah raya, okay, saya yang nak bagi hibah, saya pergi amanah raya, saya nyatakan, okay, saya nak hibahkan rumah ni. Okay, penerima hibah siapa? Anak. Okay, jadi bila saya sign surat ikatan amanah, bermakna hibah itu telah pun berkuat kuasa.
2: Okay.
3: Okay, saya dah hadiahkan rumah tu kepada anak saya. Tetapi dia ada syarat. Itu namakan hibah bisyarat dalam kitab kaedah fiqah.
2: Okay.
3: Okay, hibah bersyarat. Syaratnya saya nak duduk rumah ni dulu. Nanti bila saya dah mati, barulah apa tu, harta tadi berpindah kepada anak tadi.
2: Okay.
3: Jadi okay, sementara itu siapa yang akan pegang amanah ni? Pihak ketiga tadi lah. Okay, katalah bila dah saya meninggal, contoh, jadi dengan surat ikatan amanah ni tadi, dah memang amanah raya akan uruskan. Bila saya meninggal, dia akan terus uruskan dengan menjabat tanah apa semua, complete. Jadi rumah tadi akan jadi milik anak saya. Jadi kita banyaklah produk-produk hibah amanah ni. Kalau kita lihat, contoh nak hibahkan kepada anak angkat, kan? Sebab satu solusi, mungkin anak tu lah yang akan jaga mak ayah, tapi dia anak angkat. Jadi apa tu, keluarga tadi tak ada anak. Jadi kalau harta daripada berpindah kepada ahli keluarga lain, kesian anak angkat ni tadi, daripada kecil dia bela, jadi sampai dia besar, dia bekerja, jaga mak ayah angkat dia. Jadi ibu ayah angkat ni, kalau dia risau kalau dia mati, meninggal dunia, nanti anak angkat ni takkan dapat harta.
2: Yalah.
3: Jadi kita boleh buat solusi ni. Cuma isunya ialah, kalau kita lihat, kita berhujah hibah amanah ni, dari sudut hukum kontemporari, kita mentarjihkan pendapat apa tu, mazhab Maliki dan Hanafi. Sebab kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i, hibah ni dah tak boleh ada letak syarat. Ha, dia kena terus transfer. Okay, jadi kita mentarjihkan dari sudut fatwa di Malaysia, maka kita menggunakan pendapat mazhab Maliki dan Hanafi yang membenarkan hibah dengan syarat kerana ada hadis. Ha, di mana Nabi SAW pernah membeli seekor unta di tengah perjalanan, dalam perjalanan. Okay, jadi ketika itu Nabi beli unta daripada seorang sahabat ni, cuma sahabat ni letak syarat, wahai Rasulullah, okay, saya setuju beli jual unta ni, tapi saya nak guna dulu sampai ke Madinah sementara. Jadi Nabi bersetuju. Jadi ini kita katakan jual beli bersyarat. Itu ulama kata jual beli ni kontrak yang binding. Jadi mesti persetujuan mesti clear. Jadi dikiaskan dengan hibah. Jadi hibah dengan syarat pun boleh. Sebab Nabi membuat jual beli ada syarat. Jadi Nabi tak tahu ambil unta tadi, dah jual, transaksi dah berlaku. Tunggu sampai Madinah, sahabat ni dah sampai, barulah dia pulang pulang balik unta daripada Nabi SAW. Itu kalau kita lihat maksud hibah lah. Jadi inilah kalau kita lihat dalam contemporary ni, itu satu solusi macam DJ sebut. Kalau kita nak elak daripada konflik harta pusaka, jalan selamat kita hibahkan, tapi kita pun faham pemilik harta dia masih nak mengambil manfaat daripada hibah tadi, maka dia bolehkan guna hibah amanah. Jadi juga kalau kita ada hibah takaful, jadi begitu juga macam sekarang ni, bagi kita lihat kita masuk takaful. DJ dia masuk takaful.
2: Takaful,
3: tak ada. Jadi kalau siapa pendengar yang ada masuk takaful, jadi takaful ni kita akan dapat manfaat itu setelah tamat tempoh, kan? Setelah tamat tempoh. Jadi kita tak tahu kita meninggal bila. Jadi kita boleh hibahkan manfaat takaful tu. Itu namanya hibah takaful.
2: Okay.
3: Jadi kita boleh namakan. Okay, contoh saya masuk takaful untuk takaful apa tu? Kita masuk apa, kita buat investment, contoh takaful dan elemen investment, tapi dia ada tempoh. Jadi saya katakan bahawa saya akan hibahkan manfaat takaful ni kepada isteri saya, maknanya sementara ini dia masih atas nama saya. Jadi kalau saya telah selesai dalam surat ikatan hibah tu, katalah setelah meninggal dunia, maka amanah raya, contoh amanah raya ataupun wasiah shop, banyak sekali produk-produk hibah ni yang menguruskan hibah. Ataupun hatta Datuk Iqbal Salam sendiri pun ada apa tu produk hibah beliau sendiri. Jadi boleh jumpa apa tu syarikat Datuk Iqbal, buat apa tu perjanjian buat hibah amanah ni. Jadi syarikat Datuk Iqbal akan jadi pemegang amanah. Jadi itulah kaedah dia. Nanti bila dalam tu kata kalau meninggal, manfaat takaful, syarikat pemegang amanah akan terus uruskan, transfer kepada penerima hibah. Itu secara ringkas lah. Dah banyak lagi kalau kita lihat pendetilan lah. Maknanya hibah ni kalau dah buat memang tak boleh tarik balik. Kecuali hibah daripada ayah kepada anak atau daripada atuk kepada cucu. Itu boleh tarik balik. Tapi kalau saya dengan DJ, kita bukan adik-beradik, bukan mak, hubungan mak ayah, once saya dah sign surat ikatan hibah tu, tak boleh tarik balik.
2: Okay.
3: Sebab kalau tarik balik, huru-hara lah. Kejap bagi tarik balik. Sebab ada hadis Nabi larang. Nabi kata macam kita telan muntah sendiri. Jadi Nabi larang. Habis dah hibah tu, hadiah terus lah. Jadi ada beberapa pendetilan lain yang para pendengar perlu kita rujuk lah. Tapi secara umum itulah maksud hibah. Kita hadiahkan sesuatu harta serta-merta tanpa mengharapkan pembalasan. Itu yang basic. Tetapi kalau kita lihat dari sudut contemporary, kita masih nak ambil manfaat daripada hibah tadi, maka kita boleh ambil konsep hibah amanah. Wallahualam.
2: Terima kasih banyak-banyak Prof di atas penjelasan tersebut. Saya rasa penjelasan yang Prof berikan tadi dah cukup jelas lah. Dan saya rasa itulah senang-senang bahasa untuk orang ramai faham lah. It's very simple. Jadi kita pun dah tahu dah siapa yang dah wajib bayar zakat. Ingat kalau kita nak bayar zakat, pastikan kita mengikut kadar nasab iaitu 85 gram. Dan pada masa sekarang dalam 36,000 lah. Dan pastikan kalau buat tolakan ikut convenience lah, sama ada nak buat bayar zakat ikut gaji full kita, ataupun kalau kita perlukan adalah dengan tolakan kos hari hidup, kos pendidikan kanak-kanak dan perubatan. Juga kos perubatan. Dan juga bagi untuk hibah pula, saya rasa itu adalah sebuah, seperti mana yang saya katakan awal tadi, sebuah solusi, dan ia juga telah terbukti secara contemporary. Kalau bukan hibah, kita ada hibah bisyaf tadi kan, hibah bersyarat. Kiranya orang yang nak kasih hibah kepada the benefiter tu masih lagi boleh gunakanlah harta tersebut mengikut perjanjian amanah tadi ya. Jadi terima kasih lagi sekali Prof di atas penjelasan tersebut. Thank you for coming here. Saya pengacara anda dan itu sajalah pada pagi ini dalam rancangan Bicara Fatwa Johor. Jumpa lagi pada minggu depan.
1: Sekian tadi rancangan Bicara Fatwa Johor yang telah disampaikan oleh Sahibul Fadilah Profesor Dr. Arif Saleh bin Rosman, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor, dengan tajuknya Hukum Zakat Pendapatan dan Makna Hibah.
7: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
8: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
9: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
8: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
9: Hashtag Semarak Subuh Johor.
10: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau dikenali sebagai Imam Bukhari telah dilahirkan di Bandar Bukhara, Uzbekistan. Semasa kecil lagi, nilai intelek Imam Bukhari telah terselah. Beliau amat wara dan mempunyai daya ingatan yang luar biasa serta mempunyai kesungguhan dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika di dalam belasan tahun, beliau sudah menghafal 70,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenali pengarang kumpulan tradisi yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
8: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
11: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
8: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
12: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.

0: ataupun ruang untuk kita memahami the actual thing that happen ataupun keadaan sebenar. Kalau berlaku salah faham ataupun tak persefahaman, lebih baik kita bertanya dengan cara yang baik daripada kita terus membuat conclusion. Sikap ini sebenarnya dapat menghilangkan daripada kita membuat musuh dengan manusia lain. Ingat, hablum minallah, hablum minannas, kita jaga hubungan dengan Allah, kita jaga hubungan dengan manusia. Radio Anwar, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Dengarkan kami, Radio Anwar, cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور تشهاية إنسبيراسيمو.
2: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio An-Nur are advocates for road safety. Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتن الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
5: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Khalid bin Ali, Pegawai Hal Ehwal Islam, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Bersabarlah dan Jangan Putus Asa.
7: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Manusia sememangnya diciptakan sebagai makhluk yang tidak bersabar, dan akhirnya mereka akan melakukan berbagai-bagai kesalahan. Walau bagaimanapun, Islam mengkehendaki setiap umatnya bersabar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sabar itu adalah salah satu sifat daripada sifat-sifat terpuji. Umat Islam perlu bersabar menanti ganjaran besar yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Ini adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ, yang bermaksud, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, maka bersabarlah. Surah Al-Muddathir, ayat 7. Sesungguhnya kesabaran adalah salah satu nilai yang amat penting dalam perjuangan untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah satu kebaikan yang harus ditanam untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, jika kita imbas kembali sejarah masyarakat jahiliyah dahulunya, mereka telah mencampur adukkan makna kesabaran dengan sifat ketahanan. Walau bagaimanapun, ketahanan mempunyai suatu maksud yang sangat berbeza, di mana ia merupakan daya ketahanan dalam melawan kesakitan atau penderitaan. Secara keseluruhannya, sifat sabar adalah satu yang berbeza seperti mana yang diterangkan dalam Al-Quran. Dan perbezaan ini hanya dapat difahami oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketabahan dan kesabaran seseorang Muslim itu adalah untuk mendapatkan keredaan Allah semata-mata. Oleh itu, kesabaran memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman, sedangkan ketahanan diri hanya memberikan gangguan dan penderitaan kepada orang-orang kafir. Al-Quran menyatakan, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِئِينَ. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan solat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang yang khusyuk dalam solatnya. Dalam firman lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bishay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wabashshiris sabirin alladhina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesabaran adalah satu sifat yang amat hebat, yang mana ia dapat meningkatkan kekuatan iman seorang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. Yang bermaksud, sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahawa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antara kamu 100 orang yang bersabar, nescaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antara kamu ada 1,000 orang yang bersabar, nescaya mereka akan dapat mengalahkan 2,000 orang dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini, jelas bagi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa bersama orang-orang yang bersabar. sidang pendengar yang dirahmati Allah. Kesabaran juga adalah satu kualiti yang mengumpulkan semua ciri-ciri positif lain yang diterangkan dalam Al-Quran. Contohnya, seorang itu mungkin bersifat bersederhana dalam semua perkara. Merendah diri, bermurah hati, taat, dan seorang yang penyayang. Tapi, jika dia menggabungkan kebaikan-kebaikan tersebut dengan kesabaran, diri mereka akan lebih bernilai. Kesabaran akan menjadi suatu yang abadi untuk sepanjang hayat bagi mereka yang akur dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah akan mengambil jiwanya dan mereka akan diadiahkan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang mengawal pintu syurga akan mengucapkan selamat datang kepada mereka dengan berkata, "Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar." Salam sejahtera ke atas kamu dengan kesabaran kamu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Surah Ar-Ra'd ayat 24. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Seorang mukmin yang mempunyai sifat sabar yang tinggi pasti jauh daripada sifat berputus asa. Kerana berputus asa itu bukanlah sifat yang terpuji, malah perlu dijauhkan. Terdapat dua jenis rasa putus asa. Yang pertamanya, putus asa apabila berhadapan dengan suatu kesukaran ataupun halangan. Bagi orang yang beriman, dia tidak seharusnya mempunyai perasaan ini. Akan tetapi, dia seharusnya sentiasa ingat bahawa Allah telah berjanji untuk memberikan semangat dan sokongan kepada orang-orang yang bersabar. Telah dinyatakan di dalam Al-Quran bahawa cukuplah hanya Allah sahaja bagi orang Islam dan dialah yang telah menguatkan mereka dengan pertolongannya. Dan yang kedua, ini adalah lebih berbahaya lagi. Apabila seseorang itu berputus asa dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala setelah seseorang itu melakukan suatu kesalahan ataupun dosa. Ini kerana seseorang itu akan berfikir bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa-dosanya dan akan menerima azab neraka. Namun sebenarnya pemikiran begini adalah bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Sesungguhnya, Allah mengampunkan dosa hamba-hambanya yang ikhlas bertaubat. Ia masih belum terlewat untuk mencari restu di dalam keampunannya. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Berputus asa itu adalah godaan daripada syaitan, yang mana syaitan sentiasa berusaha untuk mempengaruhi umat Islam dengan melemahkan semangat mereka, yang mana dengan itu akan mengheret mereka agar terjerumus ke dalam dosa yang lebih berat lagi. Matlamat syaitan laknatullah adalah agar umat Islam berasa ragu-ragu dengan kepercayaan dan keikhlasan mereka, yang akan membuatkan mereka memikirkan bahawa mereka adalah palsu. Apabila seseorang yang terjerumus di dalam perangkap ini, dia akan mula kehilangan hormat kendirinya dan keimanannya akan luntur. Dan dia akan melakukan dosa seterusnya, malah lebih besar daripada dosa sebelumnya. Dalam keadaan ini, umat Islam haruslah dengan segera mencari perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. ingatkan kembali ajaran Al-Quran dan bangunkan semula apa yang harus dilakukan oleh seseorang Muslim apabila terjerumus ke dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un fasta'idh billah innahu samii'un 'alim." Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jika seseorang itu ikhlas dalam keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Taala, maka Allah akan mengampunkan dosanya walaupun dia telah melakukan sesuatu dosa. Demikian juga sebaliknya, individu itu masih mempunyai peluang untuk bertaubat kerana ia hanyalah satu godaan daripada syaitan agar seseorang itu berputus asa. Hanya pada Allah satu-satunya yang memberikan keampunan abadi dan juga keadilan. Hanya Allah sahaja yang menjanjikan kemenangan dan syurga bagi orang-orang yang beriman dan bersabar. Oleh itu, penting untuk kita menerapkan sifat sabar ke dalam hati kita. Sabar itu ada tiga bahagiannya. Yang pertama, sabar dalam mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa Taala. Dan yang kedua, sabar dalam meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Taala. Dan yang ketiga, sabar apabila ditimpa musibah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala.
8: Sekian. هذا وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: Sekian tadi rancangan mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Khalid bin Ali, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Bersabarlah dan Jangan Putus Asa. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
9: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
10: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
11: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna. Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.

0: Al. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
1: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Masih lagi dengan topik kita pada hari ini tentang husnuzon. Jadi, para pendengar sekalian, kita kenalah cari jawapan sebelum kita menilai seseorang. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni, para pendengar, salah faham memang akan berlaku. Konflik, it is part of life. Kadang-kadang, mesej yang kita hantar tak dibalas. Kadang-kadang, seorang tak menyapa kita ataupun sesuatu perkara berlaku tanpa penjelasan. Kita mungkin terus fikir bahawa orang tersebut sengaja mengabaikan kita ataupun tak hormat kita. Tapi janganlah kita terlalu memburu-buru membuat kesimpulan. Kita kasih space kepada dia. Kita berikan peluang kepada mereka untuk menjelaskan keadaan yang sebenar. What actually happened? Mungkin mereka sibuk sampai chat kita tertenggelam. Mungkin mereka mempunyai personal problems ataupun masalah peribadi ataupun mereka tak sedar pun tindakan mereka telah membuat kita terasa hati. Kalau kita bertanya dengan cara yang baik, mungkin salah faham kita dapat diselesaikan. Just ask dengan cara yang baik. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-2282-929. Jangan lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
3: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Perhatian kepada semua pengguna jalan raya. Keselamatan di jalan raya bukan sekadar tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi tanggungjawab kita bersama. Ingat, pandu cermat, nyawa selamat. Jangan memandu laju. Elakkan menggunakan telefon semasa memandu dan sentiasa patuhi lampu isyarat serta peraturan jalan raya. Bagi penunggang motosikal, pakailah topi keledar dengan betul. Bagi pejalan kaki, gunakan lintasan yang disediakan. Jangan biarkan kecuaian meragut nyawa yang tersayang. Jadilah pemandu yang berhemah dan hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama, kita boleh mengurangkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Setiap nyawa amat berharga. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
1: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO.

0: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nyala rasa kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kawan Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Healing Bukan Lari Tapi Hadap Dengan Redha.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengharapkan anda di luar sana, pendengar kita, ceria-ceria saja hari ini. Bersama saya lagi, Kaunselor Nur Zamfiza binti Kamarul Zaman, dalam slot Nyala Rasa Kehidupan. So hari ini tajuk kita apa? So tajuk kita adalah Healing Bukan Lari Tapi Hadap Dengan Redha. Selalu kita dengar orang cakap apa? Healing-healing. So healing-healing ni maksudnya apa? Ada orang bila cakap healing, dia kata, puan mesti ada kemah, mesti ada kerusi healing, dia kata. Ataupun, puan, healing ni maksudnya kita kena pergi bercuti luar negara, pergi cari pemandangan yang indah. Tetapi sebenarnya healing ni adalah satu perkara yang saya nak ingatkan kepada anda semua. Healing ni bukan lari. Contohnya orang kata, dia cuti 2 minggu lah pergi healing. Nak lari lah tu dari kerja, dia kata kan. Tapi healing ni bukan lari. Healing ni adalah satu proses yang kita perlu hadapi bila kita terluka, ataupun satu proses untuk kita melalui kesedihan. So proses ni semua orang akan lalui. Contohnya, proses healing ni adalah untuk contohnya orang yang kehilangan kerja, kehilangan orang yang kita sayang, ataupun healing ni sekadar untuk hilang daripada stres. Itu pun healing juga. So jadi saya bawa anda kepada healing yang orang kata lebih baik lah kat sini. Mungkin anda luar sana dengar kan, sekarang kita dah trend-trend zikir terapi, trend konsert-konsert nasyid telah naik balik kan, hingga macam sekarang kita dengar tentang kumpulan intim, macam-macam fenomena kan. Semua orang buat konon-konon nak pergi konsert nasyid untuk healing-healing. So itu juga adalah satu perkara healing. Jadi healing yang terbaik untuk anda di luar sana adalah cuba anda cari apa yang paling anda suka dan anda buat perkara tersebut. Okay, contoh macam saya, saya suka healing-healing, saya senang je. Bagi saya masa dalam satu hari, saya duduk seorang-seorang. Saya duduk seorang-seorang, duduk kat rumah seorang-seorang, ataupun pergi jalan seorang-seorang, bawa kereta seorang-seorang, dan benda tu pun dah buat saya healing. Tapi anda semua carilah apa yang anda boleh healing. Tapi tengok juga bajet. Jangan kata, puan, saya kalau healing kena pergi luar negara, tapi duit tak ada sangat. So saya tak boleh handle saya punya stres sebab saya tak ada duit nak pergi bercuti, katanya. So jadi cari cara lain. So ada yang terakhir kata, daripada orang kata cikgu-cikgu yang mengajar saya terapi-terapi spiritual, dia kata healing yang terbaik adalah dengan mengingati Allah. So healing yang terbaik adalah dengan mengingati Allah. So maksudnya apa? Dah cuba macam-macam ni, puan, saya dah pergi tengok wayang, puan, saya dah pergi bercuti luar negara, balik stres jugalah, puan. Jadi healing saya semua tak jadi, dia kata. Lepas tu saya tanya klien saya ni, semua healing you dah buat, apa lagi healing yang you tak buat? Saya rasa semua dah buat, puan. So saya tanya dia satu soalan, dah healing-healing dengan Tuhan tak? Saya tanya kan, dah healing-healing dengan Tuhan tak? Lepas tu tanya, macam mana tu, puan? Okay, saya ajarlah dia, okay, kita buat sedikit zikir terapi, kita buat sedikit task di mana saya nak bagi awak satu task yang awak bercakap dengan Allah malam ni. Esok awak bagi tahu saya balik apa awak rasa. Dan akhirnya dia cuba buat. Dia kata time tu lah dia dapat satu healing, ketenangan yang sangat luar biasa, dia kata. Tak dapat dengan duduk tepi pantai, dia kata. Tak dapat dengan duduk tengok sawah padi. Ataupun dia kata tak dapat, puan, walaupun saya dah pergi keluar negara untuk healing. Saya happy lah kat luar negara, tapi saya balik, saya ingat balik kerja saya, saya sedih balik, saya stres ingat masalah saya. So akhirnya bila puan kata cuba buat spiritual healing, so jadi yang tu yang dia kata sangat berkesan. So saya nak bawa anda di luar sana juga, dah buat semua langkah-langkah healing yang kita suka, so buat lagi satu healing di mana healing yang hanya kita dan Allah yang tahu apa masalah kita. Tu healing tertinggi sebenarnya. Dan bila kita dapat buat at least seminggu sekali ataupun sebulan sekali pun tak apa, sebab kita tahu tahap keimanan kita macam mana, kita tahu tahap kebizian kita kan, sibuk macam mana. Jadi walaupun seminggu sekali kita healing dengan spiritual, dan akhirnya kita dapat satu perasaan yang happy. Akhir sekali, mungkin anda boleh buat apa? Validasi perasaan. hari-hari tanya diri sendiri, anda happy ke tak, anda tengah sedih ke, ataupun anda tengah berduka, ataupun anda tengah marah. So hari-hari validate perasaan kita supaya kita tak mengganggu orang lain punya situasi. Dan yang kedua tadi, macam saya cakap, kembali kepada Allah. Dan yang ketiga, cari kawan terbaik untuk healing, kerana kadang-kadang dengan bantuan orang sekeliling ataupun kawan kita yang mood lebih baik daripada kita, kita sendiri dapat ubah emosi kita kepada emosi yang lebih positif. Saya harap anda di luar sana ada kawan untuk healing. Sekian saja. Assalamualaikum.
2: Sekian tadi slot motivasi ini adalah kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Rozan Fiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Healing Bukan Lari Tapi Hadap Dengan Redha.
4: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.
5: Berhati-hati, penipuan atau scam semakin berluasa dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dengan panggilan, mesej atau email yang meminta maklumat peribadi atau kewangan anda. Bank dan ejen rasmi tidak akan meminta kata laluan atau nombor OTP anda. Jika ada tawaran yang terlalu bagus untuk dipercayai, itu mungkin penipuan. Jangan klik pada pautan yang mencurigakan atau membuat transaksi kepada individu yang tidak dikenali. Lindungi diri anda dan orang yang tersayang. Periksa, fikir dan laporkan jika anda syak sesuatu tidak kena. Hubungi pihak berkuasa atau organisasi berkaitan untuk pengesahan. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio An-Nur. Bersama kita perangi scam.
6: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Majlis Akam Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Masih lagi yang topik kita pada hari ini, iaitu tentang bersangka baik ataupun husnuzon. Jadi secara kesimpulannya, kita sebagai seorang Muslim haruslah latih hati kita untuk melihat kebaikan di dalam setiap perkara. Husnuzon bukanlah sesuatu perkara yang terus menjadi kebiasaan dalam satu hari. No. Kita memerlukan latihan dan juga kesedaran dalam kehidupan seharian. Kita kena praktis untuk bersangka baik terhadap orang lain. Apabila berlaku sesuatu yang kita tak suka ataupun tak kenalah dengan kita, cuba kita berhenti sekejap dan tanya diri kita sendiri sebelum kita buat apa-apa reaction. Adakah ada kemungkinan lain yang lebih baik daripada apa yang kita fikirkan? Bila kita selalu evaluate diri kita, apabila kita selalu membuat refleksi terhadap diri kita tentang apa yang berlaku dalam kehidupan kita, insyaAllah kita akan berada dalam state of peace ataupun kita berada dalam keadaan ketenangan dengan lagi senang apabila kita selalu husnuzan dalam kehidupan kita. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
1: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur. Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
2: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
3: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
4: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Halakah Kalamullah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ashraf Hairam bin Tuan Rusli dengan tajuk dia Nada Al-Barzanji, Ras Jawab Yaman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan program Halaqah Kalamullah di bawah anjuran Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama dengan media digital An-Nur di bawah Majlis Agama Islam Negeri Johor, insyaAllah. Baik, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita teruskan lagi episod kita pada kali ini, iaitu di dalam slot Tarannum Berzanji. Jadi yang lepas kita dah mulakan dengan Tarannum Sikah Jawab Maya. Jadi pada slot pada kali ini kita akan teruskan pada Tarannum Ras Jawab Yaman Hijaz. Ha, jadi kita sama-sama kita buka pada rawi yang ketiga. Rawi yang ketiga, Kitab Berzanji. Jadi kita contohkan serba sedikit macam mana gaya Tarannum Ras Jawab Yaman Hijaz itu. Baik, sama-sama kita insyaAllah.

yang itu adalah harakat pertama Tarannum Ras yang asli. Yang asli. Itu adalah harakat yang pertama. Okey, seterusnya harakat yang kedua. Wa il

Itu adalah harkat yang kedua. Harkat yang kedua bagi taranum ras yang asli. Okey, seterusnya bagi contoh harkat yang ketiga taranum ras. Naqala

Itu adalah contoh harakat yang keempat taranum ras. Okey. Jadi cukup satu rangkap, kita masuk ras yang asli. Seterusnya rangkap yang kedua, barulah kita jawab lagu. Tadi jawab lagu tu apa? Iaitu pasangannya kalau taranum ras adalah Yaman Hijaz. Jadi kita masuk harakat pertama Yaman Hijaz. Baik.

Adalah contoh harakat yang kedua, tapi istilahnya adalah jawab. Ha, jawab maksudnya selepas tu kita akan ada jawabul jawab. Okey, seterusnya harakat yang ketiga bagi Yaman Hijaz

Itu adalah harakat yang ketiga. Ha, contoh harakat yang ketiga bagi Yaman Hijaz. Seterusnya, baru kita masuk Taranum Ras balik. Kita masuk Ras yang asli. Ha, jangan tertukar dengan Yaman Hijaz tadi. Jadinya kita kena masuk dengan Taranum Ras yang asli. Okay, contohnya harakat pada harakat yang keempat ni kita masuk balik Ras yang asli. Wa ay

Okey, selesai. Taranum Ras, jawabnya Yaman Hijaz. Lepas tu, rangkap yang ketiga, barulah kita jawab suara bagi Taranum Ras. Okey, saya bagi contoh. Wa naqaqa

Iya. Okey, itu adalah contoh jawab suara harkat yang ketiga. Dan harkat yang penutup, harkat yang last. Wahtassatil awalimu minas sururi ka'sah.

Baik, selesai. Bagi Terhanum, Ras jawab Yaman Hijaz. Ha, jadi kita ada tiga rangkap. Yang pertama, kita buat Terhanum Ras yang asli. Okey, yang kedua baru kita jawab lagu, iaitu jawab lagunya adalah Yaman Hijaz. Itu adalah rangkap yang kedua. Dan seterusnya rangkap yang ketiga ataupun rangkap yang ketiga, kita buat jawab suara. Jadi selesai. Selesai bagi Terhanum Ras jawab Yaman Hijaz ada pada rawi yang ketiga. Jadi selesai dan barulah kita tutup. Atiril

0: Baik, sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itulah serba sedikit contoh pada rawi yang ketiga bagi Taranum Ras Jawab Yaman Hijaz. Jadi kita dah baca tiga rangkap. Apa tadi? Yang pertama kita masuk Ras yang asli. Yang kedua kita masuk jawab lagunya, iaitu lagu Yaman Hijaz. Dan yang ketiga jawab suara, lepas tu selesai. Dan itulah serba sedikit perkongsian kita pada hari ini di dalam rawi, di dalam slot berzanji bagi Taranum Ras Jawab Yaman Hijaz. Jadi insyaAllah segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang yang kurang baik datang daripada diri saya sendiri insyaAllah. Dan aku qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah kita berjumpa lagi di dalam slot-slot yang akan datang. Dan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Halaqah Kalamullah yang telah disampaikan oleh Ustaz Ashraf Hairam bin Tun Rusli dengan tajuk dia Nada Al-Berzanji Ras Jawab Yaman. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan dan Pemanggil, waktu solat zuhur pada jam 12.51 minit tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelang Kutu Tinggi, Mersing dan Pulau Perkatan, waktu solat zuhur pada jam 12.54 minit tengah hari. Untuk daerah Putra yang keluar, waktu solat zuhur pada jam 12.55 minit tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkas, Segamat dan juga Gemas, waktu solat zuhur pada jam 12.58 minit tengah hari. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasiku.
3: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Mulk yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rusli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

الله أكبر الله أكبر

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengasihani.
1: Azan Zuhur tadi dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin وَكِنَا وَإِيَّهُمْ شَرَّ الْمَخَاوِفِ أَجْمَعِينَ وَاحْفَظْنَا مِنَ الْفِتَنِ وَالْوَبَاءِ وَشُرُورِ الْغَوْغَاءِ وَصَوْلَةِ الظَّالِمِينَ وَاجْعَلْنَا مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتَهُ سَالِمِينَ. اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْقَحْطَ وَالْغَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَجَمِيعَ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وأزل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntakim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Terus dengarkan secara online di portal rasmi kami di radioanurmaj.my dan di aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dimuat turun di Google Play Store dan App Store. Jika anda mempunyai sebarang cadangan atau pertanyaan, anda boleh salurkan kepada mediadigital.anur@gmail.com. Yang mana masih belum solat Zuhur lagi, jangan tangguhkan kewajipan anda. Solat hanya memerlukan beberapa minit saja. Jadi solat itu, para pendengar, tanpa kita sedari mengajar kita untuk membahagi masa kita. Di dalam satu hari, kita ada 24 jam dan solat itu akan membahagikan masa kita kepada 5 waktu. Dengan itu, kita akan dapat mengurus masa kita dengan lebih baik. Jadi untuk pengetahuan para pendengar, pada pukul 3 ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah. Menarik. Nak tahu apa tajuknya? Nantikan pada pukul 3 petang nanti. Terus mendengar Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya rabbal alamin.
2: Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sabdanya, maksudnya sesiapa yang diperlakukan kepadanya sesuatu kebaikan, maka ucapkanlah kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kamu dengan ungkapan, semoga Allah membalasnya dengan segala kebaikan, maka sesungguhnya dia telah menerima pujian yang terbaik. Riwayat At-Tirmizi.
4: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
5: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anu.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
3: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani.

0: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
1: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: تمهل قبل أن تضغط على أي رابط أو تدخل كلمة مرورك، فليس كل ما يظهر على شاشتك آمنة. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور، وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمون.
1: Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, iaitu kesihatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anu.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio Anu, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.

0: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Al-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
4: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anur.
5: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
6: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
7: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
2: يا الله, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
3: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
5: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
3: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
1: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi SAW yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
2: Ridha Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Para pendengar-pendengar tak dengar, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Perkara ini sangatlah betul kerana perkara yang haram itu kalau kita tengok memang tak bagus untuk diri kita, bukan untuk diri kita sahaja, tetapi mungkin ia boleh memudaratkan orang lain juga. Dan perkara halal ni semestinya bagus untuk kita, bukan sekadar halal, tetapi kita kena pentingkan daripada segi aspek taiban juga. Kerana halal ini bukan sekadar daripada makan-makanan, tetapi juga daripada segi barang yang kita guna ataupun barang gunaan. Jadi para pendengar, kalau boleh, kita semua benda yang kita ambil ataupun consume dalam kehidupan kita, pastikan perkara tersebut adalah perkara yang halal dan taiban, dan jauhilah daripada perkara yang haram. Dan di antaranya adalah was-was, dan lebih elok untuk kita jauhkan diri kita daripada was-was. Mencari satu perkara yang halal itu adalah satu kepastian, tetapi yang lebih penting adalah untuk menjaga redha Allah SWT. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
4: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami kembali.
5: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
1: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau dikenali sebagai Imam Bukhari telah dilahirkan di Bandar Bukhara, Uzbekistan. Semasa kecil lagi, nilai intelek Imam Bukhari telah terselah. Beliau amat warak dan mempunyai daya ingatan yang luar biasa serta mempunyai kesungguhan dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika di dalam belasan tahun, beliau sudah menghafal 70,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenali pengarang kumpulan tradisi yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Doa untuk ibu bapa. Allahumma fir lana zunubana waliwalidaina warhamhum kama rabbawna sigara. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil.
3: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk berubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna.
4: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
5: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mahj.gov.my #AmazingMahj #MahjPrihatin.
6: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio Anur, cahaya inspirasimu.
7: Radio Anur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Adakalanya, kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: Muhammad bin Idris Al-Shafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
1: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enactment itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9 kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
2: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Hashtag Semarak Subuh Johor.
3: Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi.
4: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
0: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. Hashtag Amazing MyAge, hashtag MyAge Prihatin.

0: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia, iaitu datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi para pendengar, setiap manusia dikurniakan mulut untuk bercakap. Namun, apa guna ada mulut tapi selalu menyakitkan hati orang lain? Dan ini termasuklah dengan ibu bapa. Antara tabiat yang selalu dibuat oleh ibu bapa adalah sikap suka banding membandingkan anak sendiri dengan orang lain. Tak dinafikan, sebagai ibu bapa yang membentuk anak yang baik dan bijak, memang sentiasa disegani oleh masyarakat. Tapi, niat tersebut tak boleh menghalalkan cara kerana sikap banding membandingkan ini boleh mendatangkan kecederaan emosi dan mental anak-anak. Mereka akan merasa seolah-olah gagal menjadi anak yang baik dan hanya menyusahkan ibu bapa saja. Jadi, sebagai ibu bapa, jagalah percakapan. Kapan segalanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Hashtag Semarak Subuh Johor.
4: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kita semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Buhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuk dia Sunat-sunat ketika mandi wajib.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sesi kali ini bersama saya, iaitu pada tajuk Tahsinul Ibadah. Jadi Tahsinul Ibadah ini adalah cara macam mana kita nak memperelokkan ibadah kita, memperbaiki ibadah kita agar dapat diterima, lebih diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tajuk saya pada petang ini adalah berkaitan dengan cara ataupun sunat-sunat ketika mandi wajib. Mandi junub lah orang kata hari ini lah dan sebagainya. Jadi pertamanya, sunnahnya ialah membaca bismillah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Yang bermaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah Subhanahu wa taala pada setiap detik masanya. Jadi membaca bismillah itu adalah cara untuk kita menyebut nama Allah sebenarnya. Jadi maka orang yang mandi hendaklah menyebut bismillah maka dia harus menambah Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi janganlah pula dia membaca ayat Al-Quran selepas itu. Cukup sekadar Bismillah sahaja. Jadi setelah membaca Bismillah, niatlah melakukan sunat-sunat mandi. Tapi jika dia memulakan mandi je dengan menuangkan air ke atas sesuatu di bahagian tubuhnya, maka wajiblah dia berniat mandi seperti yang telah disebutkan, disunatkan meneruskan niat itu sehingga selesai mandi. Jadi kalau kita tengok, antara perkara yang perlu dilaksanakan ketika mandi wajib ini ialah kita memulakan niat itu dengan apabila air itu menyentuh ke mana-mana anggota tubuh badan. Jadi ketika air itu sentuh ke atas tubuh badan kita, mulakanlah dengan Bismillah, kemudian barulah kita niat memandi wajib tersebut, mandi junub tersebut. Yang kedua, membasuh kedua-dua pergelangan tangan. Jadi disunatkan membasuh kedua-dua pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bekas air dan sebagainya. Jadi kita mulakan dengan tangan yang kanan, kemudian basuhlah dengan tangan yang kiri. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Katanya Maimunah radhiyallahu anha berkata, aku sediakan air mandi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sallallahu alaihi wasallam membasuh tangannya 2 atau 3 kali. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam tuangkan atas tangan kirinya, lalu baginda membasuh bahagian kemaluannya, kemudian baginda menyapu tangannya hingga ke bumi. Jadi dalam hal ini kalau kita tengok, Nabi mulakan dengan membasuh tangan. Jadi dalam hal ini, sebelum kita mulakan mandi junub itu, sama seperti kita mengambil wuduk, basuh dulu tangannya, bersihkan tangannya dan sebagainya, barulah kita mulakan dengan mandi tersebut. Yang ketiga, berwuduklah. Berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat, dengan membaca Bismillah, berkumur, istinsyak dan sebagainya sehinggalah selesai. Jadi dalam hal ini, kesemua cara itu menghasilkan sunnah, tetapi lebih afdal ialah mendahulukan wudu. Jadi hari ini ramai orang tinggal benda ni, dia kata nak senang dia mandi je, sedangkan sunnah dia berwuduk dahulu, dah selesai wuduk barulah dia mandi wajib tersebut. Jika seseorang dikata melewatkan basuhan kaki sehingga selesai mandi, maka itu juga sah menurut satu pendapat. Kedua cara ini adalah sabit daripada perbuatan Rasulullah SAW melalui hadis yang sahih. Jadi dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan Rasulullah SAW berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat, kemudian baginda menuangkan air ke atas tubuhnya. Kefahaman secara zahir daripada hadis ini ialah baginda SAW berwuduk dengan sempurna, termasuk membasuh kaki terlebih dahulu sebelum mandi, manakala dalam hadis riwayat Maimunah radhiyallahu anha menyebutkan baginda SAW berwuduk kemudian menuangkan air ke atas tubuhnya, kemudian baginda membungkuk lalu membasuh kedua-dua kakinya. Dalam kedua-dua riwayat ini, sama ada daripada riwayat Aisyah radhiyallahu anha ataupun daripada riwayat Maimunah radhiyallahu anha, baginda berwuduk dalam kedua-dua keadaan. Jadi dalam hal ini kita boleh ambil iktibar, sebelum kita mulakan mandi wajib tersebut, berwuduklah terlebih dahulu. Yang keempat, membasuh kepala, iaitu membasuh kepala 3 kali, iaitu dengan menuangkan air ke atas kepala dan melurut-lurut rambut di atas kepalanya dan janggutnya. Caranya dengan memasukkan 10 jari ke akar rambut dengan memastikan air sampai kepadanya dan dituang air di atas kepalanya 3 kali. Hari ini kalau kita basuh kepala, contoh ketika dalam shower, hari ini semua rumah dah pakai shower, tak ada lagi saya rasa yang pakai kolah dan sebagainya, mungkin ada lah, tapi kebanyakan rumah semua dah pakai shower. Jadi ketika air turun ke atas kepala kita, basuhlah kepala itu dengan memasukkan jari ke dalam rambut dan pastikan air itu sampai ke dalam akar rambut dan sebagainya. Ini. Yang kelima, membasuh seluruh tubuh. Membasuh seluruh tubuh iaitu dengan cara menuang air ke seluruh tubuh berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu anha yang berikutlah. Kalau kita tengok hadis sebelum ini, dikata selesai berwuduk kemudian Nabi ambil air itu dan kami tuangkan ke atas badannya. Jadi itu, dan kami, Nabi SAW membasuh badannya, membasuh seluruh tubuhnya. Jadi hendaklah memulakan mandi dengan membasuh bahagian badan sebelah kanan, kemudian kiri. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, katanya kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu
6: fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa zuhurihi fi sya'nihi kulli. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan sebelah kanan ketika memakai kasut, menyikat rambut, bersuci dan dalam semua urusannya. Disunat juga memulakan mandi dengan basuhan di bahagian atas badan agar ketertibannya menjadi seperti ketertiban dalam wudu. Ha, jadi ketika membasuh seluruh tubuh ini, ketika mandi junub tersebut, maka mulakanlah dengan anggota yang kanan, kemudian barulah pada anggota yang kiri. Kemudian yang keenam, menggosok dan berturut-turut. Disunatkan menggosok badan dengan melakukan tangan ke atas anggota tubuh yang terdaya dicapainya atas asas kecermatan. Disunatkan juga membasuh semua anggota secara berturut-turut untuk menghindarkan khilaf dengan pihak yang mewajibkannya seperti fuqaha mazhab Maliki. Jadi dalam hal ini kita membasuh semua badan kita, bukan setakat basuh. Hari ini orang basuh duduk je bawah air tu kan, ataupun dia buat apa, dia ambil kalau pergi ke kolam renang, dia kendam je badan dia. Dan bangun, orang kata dah selesai dah. Sebenarnya sunat untuk dia membasuh, menggosok berturut-turut anggotanya. Yang ketujuh, menyungguhkan basuhan pada anggota yang berlipat. Caranya ialah dengan mengambil air ke dalam tapak tangan lalu diletakkan ke bahagian anggota yang berlipat seperti telinga, lapisan perut, bahagian dalam pusat dan bawah ketiak. Kerana cara itu lebih diyakini air dapat sampai, manakala menyampaikan air ke tempat-tempat tersebut adalah wajib. Ha, jadi ini, kadang-kadang kita dalam badan kita kadang-kadang besar dan sebagainya, ada banyak tempat-tempat yang terlipat tu, jadi kena basuh bawah-bawah itu, pastikan airnya lalu. Yang ke-8, membasuh 3 kali. Disunatkan mengalirkan air ke seluruh badan sebanyak 3 kali kerana ia disunatkan dalam berwuduk. Oleh itu ia lebih utama lagi dalam mandi wajib. Caranya ialah dengan membasuh kepala dan menggosoknya sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh dan menggosok bahagian badan sebelah kanan di hadapan, kemudian di belakang, kemudian sebelah bahagian kiri, seumpamanya sebanyak sekali, seterusnya diulang kali kedua dan kali ketiga. Ini berdasarkan hadis-hadis sahih yang menunjukkan cara tersebut melalui 2 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha yang lalu. Jika seseorang menyelam dalam sungai atau air yang mengalir, memadai diluangi 3 kali itu dengan cara dia melalui di dalam air dengan 3 kali larian pergerakan. Jika air itu air yang tenang, maka caranya ialah dengan membuat 3 kali selaman. Jika seseorang menyelam dalam air yang banyak atau berhenti di bawah pancuran air atau di bawah hujan dengan berniat mandi, lalu air itu sampai ke seluruh tubuhnya, maka sahlah mandiannya. Seterusnya gugur hukum tertib dan pengulangan sebagaimana dalam wuduk dan mandi. Gosokan dah dibuat pada setiap kali ke tempat yang tangannya boleh sampai. Ha, ini pun sama dalam hal ini, kalau dia menyelam dalam sungai ataupun mandi bawah air terjun, air yang mengalir, ataupun dia kata dia, aku kata tu air tu tenang, kolam tu tenang, dia pun selam dalam tu, maka kita tengok kena buatlah 3 kali selaman ataupun kena 3 kali perbuatan keluar masuk daripada situ untuk pastikan 3 kali itu sunat itu didapat. Yang ke-9, qada air. Disunatkan air mandian jangan kurang daripada 1 gantang. Ini kerana Nabi SAW mandi dengan kuantiti air sebanyak 1 gantang dan berwuduk dengan kuantiti air sebanyak 1 cupak. Dalam qadar air ini, pada hari ini mungkin tidak ada masalah di Malaysia lah, khususnya di negeri Johor, airnya banyak. Dia tak tahulah airnya banyak mana. Yang penting, kadar air itu mencukupi. Nah, hari ini kita buka pipe je, airnya dah keluar. Kalau dulu memang kita kena tadah dalam kolah, dalam bekas dan sebagainya. Yang ke-10, melakukan perkara-perkara yang disunatkan dalam berwudu. Jadi, sebagaimana pada segmen saya yang sebelum ini pernah saya terangkan, perkara-perkara yang sunat dalam wuduk sama juga dalam ketika kita bermandi junub. Jadi perkara-perkara itu seperti menghadap kiblat, membasuh secara berturut-turut, menyebutkan bacaan dan berdoa. Itu yang penting. Habis baca, kita baca doa. Doanya sama macam doa selesai wuduk tersebut, bersyahadah dan baca doanya. Jadi saya kira cukup kadar itu. Perkongsian yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi manfaat bagi diri saya, bagi sidang pendengar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian sahaja. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya
8: Sunat-sunat ketika mandi wajib. dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, iaitu sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
9: Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
10: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.

0: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi hari ini saya nak berkongsikan sedikit tentang sabar. Jadi apakah itu sabar? Sabar adalah sebuah perasaan ataupun action yang kita boleh ambil untuk menahan diri kita daripada rasa marah, daripada rasa sedih, daripada rasa kecewa, daripada apa-apa rasa gelisah. Dan dengan kesabaran ini kita dapat mengawal tindakan kita. Kadang-kadang kalau kita marahkan, kalau kita tak bersabar, kita tend to go and lash out on someone based on our actions. Ha, faham tak? Kiranya kalau kita tak bersabar, kadang-kadang kita lebih kepada membuat decision yang tidak elok. Contohnya kita marah kepada orang lain, kita menghempas pintu, kita tangan kita bertebang. Sebab apa? Sebab kita rasa marah dan tiada sabar. Ataupun kalau perkara yang tidak diingini berlaku, contohnya macam kereta kita kemek, ataupun kita tiba-tiba dapat berita yang kawan kita sakit, kawan yang rapat kita sakit, kita tak tahu nak react macam mana. So kita bersabarlah. Dan dengan sabar inilah ia mengajar kita tentang ketabahan. Tak kisahlah kalau kita marah, kalau kita sedih, kalau kita terkejut, kalau kita rasa gelisah. Dengan perasaan sabar ini, ia akan dapat mengajar kita untuk mengawal emosi kita. Dan juga kalau kita dah sabar tu, tambahkanlah lagi dengan ucapan astaghfirullah, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita berucap sedikit. Jadi kepada pendengar, walaupun apa yang berlaku dalam kehidupan kita, bersabarlah. InsyaAllah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dan yang lebih sempurna. Mungkin apa kita rasa baik untuk diri kita sebenarnya tak baik untuk diri kita, dan Allah gantikan perkara tersebut dengan perkara yang lain, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
5: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka. Kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
6: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
7: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
6: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repelen nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
7: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
6: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan kesabaran. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kesabaran dan kekuatan iman dalam menghadapi cubaan dan kesulitan. Meskipun mengalami pengkhianatan dan kezaliman, Nabi Yusuf tetap sabar dan setia kepada Allah. Kisah ini mengajarkan pentingnya bersabar dalam menghadapi ujian hidup dan menjaga keimanan dalam segala situasi. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
8: Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kadang-kadang hidup tak selalu ni indah. Kekalahan, kekecewaan dan juga rasa down. Perkara itu adalah perkara yang biasa. Ada masa kita rasa tak terurus, tak bersemangat dan semuanya serba tak kena. Tapi ingatlah, sebelum kita boleh teruskan kehidupan kita, kita kenalah belajar untuk mencintai diri kita sendiri dahulu. Inilah yang ramai orang tak perasan sebenarnya, untuk mereka harus fokuskan kepada diri mereka. Cuba ambil masa untuk diri sendiri, kita rehat, kita buat perkara yang kita suka dan kembalikan semangat dalam diri kita. Janganlah kita biarkan perasaan sedih berpanjangan merosakkan hidup kita. Anda layak untuk rasa gembira dan bahagia. Mulalah dengan langkah-langkah kecil. Jagalah kesihatan, makan makanan yang sihat, keluar ambil angin, jogging, dan ingat bahawa setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Peluang baru untuk menjadi lebih baik ada kepada anda pada setiap hari. Semoga dengan usaha kecil ini menjadikan kita seorang yang lebih bersemangat. Segalanya hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
9: Anur, cahaya inspirasimu.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Undang, Pulau Pemanggil, waktu solat asar pada jam 4.4 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelang Ketua Tinggi, Mersin, Pulau Perbukatan, waktu solat asar pada jam 4.7 minit petang. Untuk daerah Putera Keluang, waktu solat asar pada jam 4.8 minit petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar Tangkas, Segamat, Jenggo Gemas, waktu solat asar pada jam 4.11 minit petang. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahruzaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan sejuri lakin dengan tajuknya Batuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi di segmen Jom Sihat bersama Doktor. Bersama saya Doktor Muhammad. Pada hari ini kita kupas satu topik yang ringkas tapi sering kita jumpa sehari-hari, iaitu gejala batuk. Okey, batuk ni secara ringkas adalah satu mekanisme tubuh kita untuk mengeluarkan benda-benda kotor yang masuk ke saluran pernafasan kita. Secara asalnya batuk ni gejala yang simple je. Bila ada kuman virus, kuman bakteria ataupun habuk ataupun apa-apa yang kotoran yang tidak kita perlukan begitu bernafas dan akhirnya masuk ke saluran pernafasan, kita akan batukkan semula untuk keluarkan mereka supaya tak masuk ke dalam tubuh badan. Tapi ada juga yang batuk ni berterusan. Batuk ni ada yang batuk kering berterusan lebih daripada 2 minggu, batuk berkahak berterusan sampai berubah warna kahak daripada asalnya tak ada warna, warna jernih jadi warna putih pekat, putih pekat jadi warna kuning, kuning jadi warna hijau, tiba-tiba bercampur darah jadi warna coklat. Jadi batuk-batuk sedemikian ni adalah batuk yang tidak normal lah, yang menyebabkan nanti pesakit datang berjumpa dengan doktor. Okey doktor, saya dah batuk lama doktor, dah batuk kering ni dah lebih 2 minggu, batuk berkahak dah lebih 2 minggu, saya dah makan ubat macam-macam masih lagi tak boleh. Jadi batuk ni ada keadaan yang tidak perlu untuk jumpa dengan doktor, ada keadaan yang perlu untuk jumpa dengan doktor. Secara asasnya begitulah. Okey, batuk secara kasar, secara ringkas, tidak melebihi 2 minggu sepatutnya. Okey, kalau melebihi 2 minggu biasanya doktor akan memikirkan hal-hal terkait dengan penyakit lainlah seperti TB, jangkitan kuman paru-paru, macam pneumonia, jangkitan kuman paru-paru di bahagian bawah. Okey, ada sesak nafas ke tidak, ada terkait dengan asma ke tidak. Okey, jadi semua ini harus kita detailkan apa yang menyebabkan gejala batuk ni berterusan. Okey, so secara ringkas batuk ni kita boleh tangani sendiri seperti makan madu, ada yang makan madu, ada yang minum air suam banyak, ada yang minum ataupun cari ubat selsema dengan makan herba, ada yang cari ubat batuk di farmasi untuk elakkan gejala batuk berterusan, ada yang pakai mask untuk elakkan habuk. Jadi semua itu antara treatment awal untuk kita elakkan daripada batuk. Sekiranya masih lagi berterusan, maka doktor akan membuat pemeriksaan yang selanjutnya lah, seperti cek darah, ada tekanan, ada sel darah putih meningkat ke tidak untuk kita startkan antibiotik. Batuk bukannya, doktor saya dah batuk 2-3 hari,

0: boleh tak saya nak terus makan antibiotik? Tidak perlu, sepatutnya lah. Kecuali kalau ada disertai dengan demam, ada disertai dengan sesema, ada disertai dengan gejala-gejala lain, sesak nafas dan selanjutnya, maka bila cek darah ada senarai putih meningkat, kemungkinan doktor akan setakan antibiotik. Nah, itu sepatutnya lah. Ataupun doktor akan buat pemeriksaan X-ray sekiranya batuk melebihi daripada 2 minggu. Okey? Jadi batuk ni ada yang paling sering kita jumpa pada kanak-kanak. Terutama pada kanak-kanak lah. Jadi kanak-kanak bila ada satu kanak-kanak batuk pergi ke sekolah, maka dia menyebarkan kepada semua kanak-kanak yang lain. Jadi batuk disebabkan virus ni pun bahaya sebab ada batuk gejala seperti influenza ataupun COVID pun asalnya daripada batuk ataupun daripada saluran infeksi saluran nafas yang awal. Okey. Seterusnya, sekiranya ada penyakit batuk disertai dengan darah ataupun ada penyakit batuk yang disertai dengan kahak yang banyak, mesti doktor akan terus melakukan pemeriksaan X-ray untuk nak melihat jangkitan kumannya banyak ataupun tidak. Dan ada juga gejala yang batuk disertai dengan saluran pernafasan ataupun saluran makanannya yang rosak, seperti ada orang yang ada gastrik ataupun GERD yang ada reflux bercampur dengan dia punya kahak, maka yang dia jadi muntah kahak sebenarnya. Jadi itu pun gejala yang bahaya juga sekiranya anda mengalami gejala batuk sedemikian. Okey, jadi sekiranya anda ada on and off batuk, haruslah buat rawatan awal dahulu, cuba ubat-ubatan yang awal secara dekat dasar. Sekiranya tak boleh, maka harus mendapatkan pemeriksaan doktor untuk doktor kenal pasti apa sebenarnya punca daripada batuk anda. Okey, itu saja untuk segmen batuk pada kali ini. Kita jumpa lagi di segmen Jom Sihat bersama doktor di sesi akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejulakin dengan tajuknya Batuk.
2: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
3: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
4: Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
5: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
6: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat, tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna, atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita.
6: elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sihat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi ini.
9: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
7: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
10: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
9: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin وَكِنَا وَإِيَّهُمْ شَرَّ الْمَخَاوِفِ أَجْمَعِينَ وَاحْفَظْنَا مِنَ الْفِتَنِ وَالْوَبَاءِ وَشُرُورِ الْغَوْغَاءِ وَصَوْلَةِ الظَّالِمِينَ وَاجْعَلْنَا مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتَهُ سَالِمِينَ. اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْقَحْطَ وَالْغَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَجَمِيعَ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وأزل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalbam min kilabik. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntakim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lidoh, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
1: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
2: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
3: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
4: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mah.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
5: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barangsiapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis Riwayat Tirmizi.
3: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
1: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
2: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
3: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
4: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
3: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
4: #SemarakSubuhJohor.
5: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
6: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيمو.
7: Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis Riwayat Tirmizi.
8: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
9: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
10: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kalau kita perasan di sosial media, banyak video yang kita boleh kategorikan sebagai video yang lucu ataupun mencuit hati. Tak kisahlah sama ada spontan ataupun parodi. Untuk pengetahuan para pendengar, parodi ini adalah salah satu bentuk mekanisme daya tindak untuk digunakan untuk mengurangkan tekanan psikologi. Lagi-lagi yang melibatkan isu semasa. Jadi, namun kita kena ingat bahawa tak semua isu boleh kita buat sebagai bahan jenaka, terutamanya isu sensitif yang melibatkan 3R. Penting untuk kita ingat bahawa di sebalik gelak ketawa terdapat isu-isu yang serius yang perlukan perhatian. Kita boleh bergurau, tapi dalam masa yang sama kita kenalah berwaspada dengan tanggungjawab dalam menghadapi isu-isu ini. Semoga perkongsian ini menarik bagi anda segalanya. Hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio Anuh, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kalau nak tahu, teh tarik ni adalah minuman yang paling popular dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya sewaktu bersarapan. Tapi tahukah anda, sebahagian besar yang anda minum sebenarnya adalah gula. Susu pekat yang manis itu digunakan dalam teh tarik bukanlah susu tulen yang baik untuk kesihatan. Sebaliknya, lebih daripada 40% kandungannya adalah daripada gula dan minyak sawit. Setiap kali kita minum teh tarik, kita mungkin tidak sedar yang kita sebenarnya tengah minum gula dan ia tengah masuk dalam tubuh warna kita. Ia terasa lembut di lidah. Tetapi hakikatnya teh tarik yang kerap kita nikmati ini boleh menjadi punca kita menambah berat badan, rosakkan gigi kita dan lebih banyak penyakit, contohnya seperti diabetes dan serangan jantung. Tak salah kalau kita nak minum teh tarik, tapi pastikannya sekali-sekala saja. Jangan nak lebih-lebih, kerana kalau kita ambil satu perkara secara berlebih-lebihan, ia tidak elok untuk kita. Bak kata madah pujangga, jangan lebih-lebih. Ambil cukup sekadar sedap sahaja. Semoga perkongsian ini menjadi bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Anur, cahaya inspirasimu.

0: Mari sama-sama kita dengarkan segmen dari Rehal Tilawah yang akan disampaikan oleh Puan Hajar Rahmas binti Abdullah dengan tajuknya Cabaran sebagai Johan Karya Antarabangsa. Sama-samalah kita menghayatinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dan selamat datang diucapkan kepada sidang penonton dan pendengar yang dirahmatullah sekalian ke program Halaqah Kalamullah untuk slot dari Rehal Tilawah. Alhamdulillah untuk episod yang pertama bagi slot dari Rehal Tilawah kita pada hari ini, insyaAllah tuan-tuan dan puan yang dirahmatullah sekalian, kita akan bersama-sama dengan barisan para qori dan qoriah legenda negeri Johor Darul Ta'zim. Dan untuk episod kali pertama untuk hari ini, alhamdulillah kita bersama-sama dengan Ustazah Hajah Rahmas binti Abdullah, seorang qoriah negeri Johor, bahkan qoriah Malaysia yang sudah memegang gelaran sebanyak 6 kali Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Apa khabar Ustazah?
2: Alhamdulillah baik, masya Allah Ustaz.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah, tabarakallah.
1: Banyak yang kita nak bual-bual, nak kecek bual lah. Sebab Ustazah, sebenarnya Ustazah kita, Hajar Rahmas kita ni dilahirkan di Kelantan Ustazah. Jadi
2: Cik Siti Wang Kembang.
1: Orang Kelantan kata nak buah, nak berbual santai. Sebab sebenarnya kita yakin ramai di sana daripada kalangan peminat-peminat seni bacaan Al-Quran ataupun peminat-peminat majlis tilawah Al-Quran, semuanya mengenali sosok tubuh yang bersama dengan kita hari ini, ya, seorang guru Al-Quran, seorang pakar dalam bidang tarannum yang sudah diiktiraf di peringkat antarabangsa, masya-Allah. Pasti kita nak mengenali lebih mendalam berkenaan Ustazah Hajar Rahmas pada hari ini. Jadi Ustazah, banyak yang saya nak tanya kat Ustazah ni. Ini kalau saya buka komen, ruangan komen ni dekat FB ke, banyak nak tanya ni.
2: Okey, ya Allah.
1: Tapi yang pertama sekali kita nak dengar daripada Ustazah tentang mungkin nak kenalan lah dengan Ustazah punya latar belakang. Kita nak kenal lah Ustazah ni asal mana, mungkin tinggal di mana, asalnya cita-citanya apa kan. Kita sekarang kenal Ustazah ni sebagai seorang guru Al-Quran kan, guru pakar Al-Quran kan. Mungkin Ustazah mungkin perkenalkan diri dan cerita sikit lah tentang latar belakang pada para pendengar dan penonton.
2: Baik, terima kasih pada Ustaz Zuhdi bersama-sama saya sebagai moderator dalam bahagian Rehal Tilawah untuk kali pertama di Akademi Quran Negeri Johor. Jadi secara tak langsung terima kasih juga pada semua peminat-peminat dan pelawa-pelawa saya dalam FB, khusus bahagian Rehal Quran Tilawah. Pada kali ini saya bersiaran bersama Ustaz Zuhdi. Dia banyak nak buat dengan saya kali ini. Jadi seperti mana soalan yang Ustaz Zuhdi persoalkan pada saya tadi, memang saya cerita pada awal lah, bermakna saya ni memang asal negeri Cik Siti Wang Kembang di Kelantan. Di Kelantan lah orangnya, asal Kelantan. Saya tak terfikir mari Johor ni, memang tak terfikir, semua percaturan Allah Subhanahu Wa Taala di hantar saya ke Johor. Jadi saya dilahirkan di dalam keluarga yang bukannya bidang yang pandai berteranum. Sebenarnya semuanya alhamdulillah syukur di atas nikmat Allah yang diberi kepada saya. Jadi di sini minat anugerah Allah bagi itu pada semua ada. Pada ustaz ada, pada semua pelawa-pelawa semua ada, semua masing-masing ada bakat tertentu yang terpendam. Tapi atas usaha didikan ibu bapa tadi lah, jadi kita sebagai anak-anak ni berjaya sampai maju sampailah sekarang, alhamdulillah. Jadi sepanjang saya di Kelantan ni, di era tahun 60-an, minat tu secara tak langsung. Saya secara tak langsung minat bila mendengar tilawah Al-Quran di era 60-an. Contoh Hajjah Faridah Mak Saman, Hajjah Rukayyah Sulung. Banyak guru-guru saya dah meninggal. Yang ada cuma yang ada masih ada Datuk Hajjah Faridah Mak Saman. Mudah-mudahan dia sihat, kita panjang
1: amin.
2: Umur. InsyaAllah mudah-mudahan amin ya. Jadi bila mendengar di zaman tilawah tersebut, saya tak ada sosial media ni macam TV, tak ada kemudahan tu, tak ada semua radio. Kalau nak tengok, bila datang musim tilawah Ustaz, pergi di sekolah. Sampai dia pasang skrin tu, skrin wayang yang besar tu. Penerangan tu kan dia pasang, dulu tengok wayang gambar kan dia pakai skrin besar. Perasan, ada tak?
1: Saya di alam roh lagi masa tu.
2: Ustaz di alam roh. Atau zaman saya, memang kemudahan sosial media tak ada, TV-TV tak ada. Jadi pihak penerangan Negeri Kelantan, dia adakan satu malam tu, dia dia bawa skrin besar tu, dia pasanglah tilak dengan Quran. Sampai tahap tu Ustaz. Tapi saya pergi dengan arwah pak saudara saya.
1: Begitu semata-mata nak tengok minat siaran tayangan bacaan Al-Quran.
2: Kerana minat tadi tu. Bila tak ada program tu, saya pergi rumah siapa guru besar saya ada TV. Masa tu TV hitam putih. Pergi ramai pergi tengok ni. Tapi kita punya sokongan, minat semua orang kampung masa tu memang kata begitu mendalam tentang belagu, bukan taranum, tentang belagu dalam Quran ni memang minat dia orang sungguh-sungguh. Jadi usaha malam-malam tu pergi tengok rumah ustaz, rumah cikgu besar tadi lah, sampai habis siaran balik. Itulah kita punya rutin kerana minat teramat sangat dalam belagu Quran ni. Okey, bila saya menganjak pada sekolah, bila masuk sekolah saja, saya ingat lagi masa tu, masa darjah 3. Darjah 3. Betul lah, darjah 3 tilawah, memang selesai tilawah. Saya dapat melontarkan taranum tadi mengikut apa yang dialun oleh para kori-kori di masa tu. Cuma ayat lazim saya ingat Ustaz ya. Ayat lazim saya guna wadduha alam nasyawati. Itulah. Wadduha antin alam nasyara.
1: Tu ayat-ayat masa tilawah masa tu.
2: Itu ayat latihan saya. Ayat lazim lah masa tu. Ayat-ayat Quran ni tetap ingat kan. Jadi guna ayat-ayat mukaddam tadi. Bila tanya rehat di sekolah kita, masa tu keadaan kehidupan kita susah. Mak ni tanam padi, nak getah.
1: Masa tu sekolah kat mana?
2: Sekolah. Okay. Kelahiran saya, supaya cakap. Negeri Kelantan, Kampung Mentera, Bangu, Kota Baru, Kelantan. Itulah tempat kampung kelahiran saya. Jadi sekolah pun sekolah kebangsaan Mentera. Dekatlah dengan rumah saya tadi. Jadi waktu rehat masa tu, bawa nasi sekolah ni, bawa nasi ni, bawa bekas sendiri, duit tak ada. Tak ada duit. Goreng nasi dengan telur kicap. Okey, buat bekal. Jadi kita makan dalam kelas, lepas makan kita duduk sendiri, orang lain pergi, budak-budak lain pergi main bola, tapi saya tak. Saya tak berkawan dengan orang tu, menyepi diri tu. Dalam bilik tadi saya baca Quran.
1: Masya-Allah.
2: Saya baca Quran. Senyaklah, bukan kata
1: yalah.
2: Suara kuat. Bacalah. Ikut dengan apa yang kita dengar tadi tu, dia ilham tu dengan izin Allah kita dapat mengikut apa yang kita dengar.
1: Yang dengar-dengar tu melekat.
2: Dapat mengikut. Jadi itulah rutin saya 3 surah tadi.
1: Masa tu tanpa alat perakam suara kan? Semata-mata ingat balik yang dengar tu.
2: Semua ingatan. Jadi orang kata ilham tu memang senang lah orang kata. Mungkin orang masa tu budak, dosa tak ada. Dosa tak ada. Jadi ilmu cepat nangkap kan. Jadi 3 surah tadi. Okey, settle yang tu. Bila pertama kali diadakan masa tu musabakah Ustaz, musabakah pergi kat sekolah-sekolah rendah. Masa saya darjah 5 lah, diadakan pertama kali di sekolah saya tadi. Jadi saya terpilih lah. Bila saya terpilih saja yang untuk di dalam pertandingan antara sekolah-sekolah rendah tadi, jadi daripada situ cikgu melatih saya, dan ibu bapa saya tadi pun mengambil peranan, mengambil berat tanggungjawab lah mendidik saya tadi, dengan menghantar saya mengaji daripada guru yang dah ada kemahiran dalam bidang lagu tadi. Jadi tempat belajar tu Ustaz bukan dekat jauh. Pergi malam-malam ni balik sampai pukul 1 pagi, 2 pagi belajar. Jalan kaki pun naik motor. Kemudahan tak ada kan. Jadi kalau pergi nak mengajar guru saya ni garang. Garang. Kalau mengaji dengan dia, kalau tak betul dia cocok uatan. Mata saya tak jolok lah. Tapi mata ni akan sini. Mana garang. Memang garang.
1: Keluang mung tu dia.
2: Keluang mung tu tak ada. Mung. Sudah. Kecuk perut memang takutlah. Itulah kalau guru garang masa zaman dulu, anak-anak muridnya lain jadi. Jadi berbezalah. Jadi, kalau belajar, saya belajar dengan arwah isteri dia. Yang garang tadi, arwah bahagian lakinya. Itu memang lagi. Selagi dia tak selesai wirid 10:30 malam, bayangkan 10:30 malam baru saya boleh bertaranum. Kalau jadi sebelum kita baca dulu Abduha tadi dengan guru perempuan, dengan bininya lah. Jadi dapat sedikit sebanyak di situ. Banyak banyak kali juga lah ustaz, sampailah saya settle sampai darjah 6 dan saya masuk bahagian sekolah-sekolah, ada menang dan ada kalah lah. Sepanjang pahit mahung dalam menuntut ilmu ni memang agak panjang lah, aku nak cerita ustaz dalam bahagian kita ni kan. Jadi saya ringkas-ringkas je lah.
1: So, kita nak tahu apakah cabaran perjalanan ustazah kan, ketika menimba ilmu sehinggalah ke pentas tilawah Al-Quran tu kan.
2: Cabaran tu banyak di sana sebenarnya, banyak di sana.
1: Ketika di Kelantan.
2: Di Kelantan. Cabaran di sini pun ada pasal kita kan luar negeri. Jadi cabaran yang utama yang saya sentuh, yang pertama saya sentuh di Kelantan. Di Kelantan ni nak mengaji dengan guru-guru ni bukannya senang. Nak pergi kita kenderaan tak ada. Keadaan ibu bapa kita tadi memang tak ada lah, cuma ada bicycle. Lepas tu dengan naik bas, naik teksi macam tu, nak pergi contoh daripada kampung saya tu nak pergi ke Bacuk nak mencari guru pun sama keadaannya jauh. Daripada kampung saya nak pergi ke Kota Baru, masjid negeri Kota Baru pun jauh. Jadi dalam pada nak menimba ilmu tadi tu, habis belajar pukul 1 pagi. Jadi saya dengan mak saya tadi naik bicycle. Naik basikal berapa kilometer daripada kampung saya, dekat dengan 10 kilometer berapa nak pergi ke jalan besar tadi. Nak ambil kenderaan nak pergi ke tempat ngaji tadi, naik bas baru sampai tempat ngaji. Malam baru balik. Dan satu lagi yang saya tak dapat, lupanya saya kayuh basikal ustaz, nak pergi daripada kampung saya ke daerah Bacuk. Kalau naik kereta dan 1 jam je lah. Tapi kayuh basikal, saya bergerak pukul 7 pagi. Masa tu masa panjang. 7 pagi sampai pukul 11 pagi.
1: Allah.
2: Kayuh basikal kerana nak menuntut dengan saya tadi.
1: Sedangkan hanya daerah bersebelahan, betul tak? Lebih kurang lah.
2: Lebih kurang je. Kalau naik
1: tapi
2: kereta
1: 4 jam. Tapi 4 kalau jam. Dah kayuh basikal.
2: Petang malam balik rumah.
1: Allah.
2: Pergi jumpa ngaji gitu 1 jam baca sekejap. Pukul 2 balik. Maghrib sampai rumah. Sampai mengharungi air. Lepas tu sampai menukah. Menukah kampung. Satu kampung ni, daerah saya tu kampung Beris. Kampung Beris ni, dia belum pembangunan masa saya ingat. Adangkan, bayangkan kalau tanah pasir, kita mengayuh basikal macam mana?
1: Oh, iyalah. Dari sudut fiziknya dia.
2: Ya Allah Ustaz, weh. Tak nak cerita lah. Kalau boleh bayang sendirilah macam mana kayuh basikal dengan menungkah jalan itu penuh dengan pasir macam mana.
1: Yalah, dia jadi berat gitu kan. Betul.
2: Tapi kerana Wak Ima, cekal hati mak saya tadi, cekal hati saya nak menuntut ilmu tu kerana dia lah. Kita terima kasih banyak pada mak saya lah. Kerana dia yang usaha tegal untuk anak ni berjaya di masa depan kan. Kita ikut jugalah. Apa-apa memang kita ikut sampailah saya berjaya untuk hijrah ke sini. Tapi sebelum tu kita memang nak melalui rintangan-rintangan yang banyak lah. Sampai naik motor-motor tumbang, jatuh, kena ezo motor, habis melecek kulit. Macam tu lah istilahnya. Jadi saya nak mengejar ilmu di masa di Kelantan tu ustaz, dengan menaiki bas satu daerah tadi. Contoh antaranya daripada kampung saya tadi ke daerah Bacuk, satu. Lepas ke daerah Pasir Putih, satu. Ke daerah Macang. Segenap daerah saya pergi. Dengan naik bas. Naik bas lah daripada pusat bandar tadi, bandar KB, pergi kerana nak dapatkan ilmu. Pasal masa tu di negeri Kelantan, tenaga pengajar tadi dia mengajar seluruh masjid. Jadi saya terpaksa mencarilah. Sampailah orang kata penghijrah berlaku ke sini. Itu antara, tak ingin cerita banyak ustaz, banyak sangat cerita faham. Nanti kan.
1: Cerita benda 60 tahun, 50 tahun lepas ya. Ini memerlukan
2: lama doh orang kata, lama doh.
1: Memerlukan 2500 episod ya untuk khatam kita punya.
2: Panjang sangat.
1: Cuma mungkin sebagai kesimpulan, tapi sebelum tu kita nak tahu juga. Itu masa ustazah sebagai seorang pelajar. Tapi apabila dah masuk ke pentas Al-Quran kan, dengan pasti ada naik turunnya kan, sampailah dirizkikan Allah untuk mendapat anugerah Johan Qariah. Mungkin ada memori-memori yang ustazah tak dapat lupakan, mungkin mana-mana siri ataupun mana-mana tahun yang ada kelainannya.
2: Sebagai pengantuan am lah untuk semua peminat-peminat saya khususnya dalam bidang tilawah Quran ni. Setelah berlaku penghijrahan ke negeri Johor ni, sebab rezeki Allah bagi saya bertugas di Jabatan Penjara Johor Bahru, kerana itulah berlaku penghijrahan saya ke Johor sebagai pegawai penjara.
1: Maknanya Ustazah sekarang pencin sebagai
2: kaki tangan sebagai pegawai penjara lah. Pangkat juga langsung tercip adalah rezeki anak-anak kan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang nikmat rezeki itu dapat dirasa syukur alhamdulillah. Sebenarnya Ustaz, sebelum bila cerita pasal sentuh tilawah ni, saya dah memang ada satu keazaman, saya lupa nak cerita. Saya dah pasal satu azam masa saya kecil-kecil lagi, saya dah pasal satu azam. Saya kata saya nak berjaya, saya mesti yang pandang positif tu, saya tak pandang yang negatif. Saya kata saya satu hari saya nak jadi macam tu, saya idola saya Datuk Haji Faridah Mat Samad. Saya kata satu hari saya nak jadi macam dia. Saya nak jadi macam, saya nak itu mana kekuatan saya. Saya memang pegang yang tu, saya nak macam tu. Jadi bila terlibat dengan tilawah, kalah menang itu nombor dua. Tapi kita nak buat itu kita apa? Dan kita munajat dengan Allah yang first, munajat dengan Allah. Rezeki itu Allah yang menentukan, kita menang kalah itu Allah penentu segalanya. Tapi usaha kita yang pertama kita kena buat dulu. Jadi saya pernah berdepan, saya pernah bertembung dengan dua guru-guru saya. Yang pertama dah meninggal, bertembung dengan, tapi kita redha, mana kita bukan niat. Ini Quran kan, bukan kata kita niat nak melawan dia. Guru kita respect dia sebagai guru, kita pun segan, tapi ditemukan jodoh di pihak kebangsaan tu guru dengan anak murid macam mana Ustaz. Jadi kita rasa macam ya Allah, saya kata janganlah sampai kita niat melebihi daripada tu kan. Jadi kita peka, kita mengakui kelemahan kita, menang kalah itu Allah Ta'ala punya kerja kan. Jadi bertemu dengan Tok Fadidah Mak Saman, tapi saya memang tak dapat lah macam tu kan. Memang, alhamdulillah saya tak dapat tunjuk juga. Jadi kita redha dengan keadaan tersebut tu. Tapi walaupun kita tak mendapat tepat contoh tepat pertama, mana kita punya jati diri tu, kita punya prinsip hidup kita tu tadi, kita tak cepat lemah semangat. Saya kata mesti kita ada kekuatan tu, mesti nak juga satu masa kita akan pegang benda tu. Jadi bila setiap kali melibatkan diri dalam tilawah, kalau saya kata saya masuk, saya munajatnya memang lebih utama munajatnya, solat hajat memang tak berhenti tu, kita minta dengan Allah Ta'ala. Jadi peranan tanggungjawab besar Ustaz. Sebagai kita dah, contoh kita dah masuk peringkat daerah, saya sentuh sikit, masuk peringkat daerah kita menang. Okey, di situ bermulanya tanggungjawab kita kena pegang. Kita akan bertanggungjawab pada diri sendiri, pada negeri, pada negara, pada semua ada tu, pada jabatan. Jadi kita nak kalau boleh biar apa yang kita ambil, biar mendapat satu kejayaan tu pun memberi seronok pada semua yang terlibat dengan saya dalam bidang tilawah. Pegang prinsip yang itulah. Jadi setiap kali tu bila bertembung tilawah tadi, saya tak akan kalah dengan kelemahan. Saya mesti melawan kelemahan tu dengan kekuatan.
1: Maknanya mental tu memang kena kuat lah. Itu kelebihan yang kita lihat pada Ustazah lah. Di atas pentas, apa nak jadi, jadilah. Masya Allah. Dan mungkin untuk pemuda-pemuda ataupun termasuk jugalah guru-guru Al-Quran di luar sana, mungkin ada sedikit pesanan sepatah dua kata daripada Ustazah untuk sampaikan nasihat kepada pendengar-pendengar dan penonton.
2: Okey, baik Ustaz, terima kasih Ustaz ya. Jadi untuk pengakhiran slot kita lah, bagian rehal tilawah ni, sedikit memberi perkongsian dan peringatan serta pesanan lah kepada semua followers, kepada orang anak muda, khusus pada semualah. Kalau menyentuh tentang Al-Quran ni, mana sebenarnya ianya adalah satu mukjizat yang membantu kita besok di akhir zaman pun, Al-Quranul Karim.
1: Al-Quran.
2: Jadi seboleh-boleh jangan tinggal, amalkanlah baca Al-Quran setiap hari walaupun satu huruf saja. Jadi kita jangan tinggal, walaupun kita sibuk dengan duniawi, cuba ruangkan masa sedikit, ambillah masa tak sampai 5 minit pun kalau kita nak
1: baca Quran ni.
2: Nak baca Quran, tapi kan M-nya malah daripada bila M tu alpa segala-galanya, jadi tak datang hasil yang arya rajin tadi tu kan. Kalau boleh setiap hari tu janganlah tinggal. Contoh yang paling lekeh Ustaz, Al-Mu, janganlah tinggal Ustaz.
1: Al-Mu
2: dengan Al-Kahfi awal akhir, cubalah itu yang menolong kita di alam kubur nanti. Jadi kalau tidak isi dengan benda tu semua, apa kita nak bawa ke dalam kubur Ustaz? Nak bawa tak ada benda amalan kita. Jadi sekurang-kurangnya gunakanlah apa yang diterangkan oleh para ulama-ulama kita tu supaya ia menjadi bekal kita di alam kubur, supaya kita tergolong dalam golongan orang husnul khatimah insya-Allah Ustaz.
1: Jazakumullah khairan katsiran diucapkan kepada panel kita pada hari ini, iaitu Al-Fadilah Ustazah Hajah Rahmas binti Abdullah, di atas perkongsian pengalaman beliau, memori-memori indah, dan juga yang paling penting pesanan dan nasihat oleh puan guru kita hari ini buat saya sendiri itu utamanya, dan sidang penonton dan pendengar. Maka jangan kita tinggalkan Al-Quran, kerana Al-Quran lah peneman ataupun sebaik-baik peneman di alam kubur nanti Ustazah. Jadi insyaAllah kita tangguh dahulu slot dari Rehal Tilawah pada hari ini. InsyaAllah mungkin di lain episod kita akan bersama-sama lagi dengan Ustazah Hajar Rahmas, mungkin untuk kita mendengar lagi banyak petua-petua perkongsian daripada bidang tilawah Al-Quran yang beliau cuburi. InsyaAllah sekadar itu sahaja. Aku lukawli hadha wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi segmen dari Rehal Tilawah yang telah disampaikan oleh Puan Hajar Rahmas binti Abdullah dengan tajuknya Cabaran Sebagai Johan Karya Antarabangsa.
3: Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
5: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
4: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
0: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
6: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan, iaitu rukhsah adalah 81 kilometer. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
7: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir. di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
8: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
9: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Aru dan Pulau Pemanggil, waktu solat maghrib pada jam 6.52 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Pulau Pekatan, waktu solat maghrib pada jam 6.55 minit petang. Untuk daerah Pulau Tenggelam, waktu solat maghrib pada jam 6.57 minit petang. Di zon 4, di daerah Batu Pahat, Muar Tangkas, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 6.59 minit petang. Kami di Radio An-Nur ingin ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslimin dan muslimat.
10: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
11: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Ar-Rahman yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

Allah sebagai Tuhanku. Tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan

0: serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi bilad Falastin warfa' عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
5: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
7: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
8: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
4: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
9: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Yasin yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
2: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
3: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
4: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Marilah sama-sama kita ikuti rancangan Halto Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Pendidikan Islam Daerah Johor Bahru yang bertajuk Golongan Yang Rugi di Hari Akhirat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersua kita dalam program tazkirah dan pada ruang kali ini saya akan bicarakan iaitu tajuk golongan yang rugi di hari kiamat nanti. Sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzar radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, daripada Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah, tiga golongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat nanti, wala yanzuru ilaihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya, wala yuzakkihim, serta Allah Subhanahu wa taala tidak menghormati bagi mereka, walahum adzabun alim, malahan bagi mereka itu siksaan yang sangat pedih. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya sebanyak 3 kali. Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Lalu Abu Dzar berkata, mereka kecewa dan rugi, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al musbilu, iaitu yang pertama 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak bercakap dengannya, Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya, malah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya, iaitu pertama al-musbilu. Apa maksud al-musbilu, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Orang yang meliritkan pakaian, ya, orang yang berpakaian tetapi meliritkan pakaian mereka di bumi. Golongan ini adalah orang atau kumpulan manusia yang mempunyai sesuatu pakaian atau seumpamanya, tetapi sombong terhadap apa yang mereka miliki. Kumpulan manusia ini suka bermegah-megah dengan apa yang mereka ada, suka menunjuk-nunjuk. Sebagai contoh, ya, iaitu pakaian mereka bukan sahaja panjang, malah mahal, cantik, sukar disediakan, dan ada kalanya memerlukan pembantu untuk tolong mengangkat hujung pakaian tersebut sewaktu berjalan kerana ianya terlalu panjang hingga menyapu ke bumi. Kebelakang ini, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara seumpama ini telah banyak berlaku dalam masyarakat Islam sendiri. Dalam majlis kenduri kahwin misalnya, ada pengantin perempuan memakai pakaian yang berjela-jela dan perlu ada khadam untuk mengangkat hujung pakaian sewaktu bergerak. Orang yang suka melirikkan pakaian tergolong dalam kalangan orang yang sombong, dan sifat sombong amat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, jauhkanlah diri kita daripada sifat yang begini, sama ada lelaki atau wanita. Untuk menyediakan pakaian yang begini memerlukan belanja yang mahal dan masa yang panjang. Orang Islam adalah dilarang membazir dan juga menunjuk-nunjuk. Orang yang menunjuk-nunjuk bukan sahaja akan menyebabkan orang lain tidak bergembira, tetapi boleh menyebabkan yang miskin dan kurang berada merasa rendah diri dan terasing. Dengan pujian hadirin, kita dengan sendirinya terdetik rasa megah dan riak, serta ditakuti tanpa disedari perlakuan itu akan menjadi ikutan orang selepas kita pula. Manakala yang kedua, apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, iaitu wal munfiqu sil'atah. Maknanya orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Maksud mengungkit-ungkit pemberian, sidang pendengar yang dirahmati Allah, iaitu orang yang suka mengungkit-ungkit atas pemberian sesuatu kepada orang lain. Antara sebab perlakuan ini dilarang dalam agama kita, dalam agama Islam, pertama ada perasaan tidak ikhlas. Bila kita beri kepada seseorang itu, kita ungkit-ungkit, maknanya kita tidak ada keikhlasan setiap pemberian yang kita berikan. Yang kedua, sebab perkara ini dilarang, iaitu merendahkan darjat orang yang kita bantu. Yang ketiga, ada sifat bermegah dengan apa yang kita ada. Yang keempat, memalukan penerima di sisi pandangan orang lain. Yang kelima, membina kumpulan-kumpulan yang ada dan yang tidak ada. Yang keenam, mahu dirinya dipuji dan dihargai. Ketujuh, mengambil sifat Allah sebagai pencipta dan pemberi rezeki. Kita lupa bahawa apa yang kita beri itu bukan hak mutlak kita, tetapi adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Manusia hanyalah wakil Allah dalam menyampaikan rezeki kepada orang lain. Kita sesungguhnya dianjurkan sedar bahawa tangan kiri pun sewajarnya tidak boleh tahu apa yang tangan kanan hulurkan, yakni membantu kepada orang lain. Dengan kita mengungkit-ungkit apa yang kita berikan, sebenarnya kita merendahkan darjat kita sendiri, seolah-olah apa yang kita berikan itu sangat besar. Kita mungkin berfikir kita sudah hebat, sesungguhnya ada orang lain yang lebih hebat dari kita, dan Allah adalah yang maha hebat, dan tiada yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. bila-bila masa Allah Subhanahu Wa Taala boleh menarik balik apa yang diberikan kepada kita tanpa perlu memberi apa-apa notis sekalipun. Manakala yang ketiga, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, iaitu apa? Wal munfiqu sil'atahu bil khilfil kadhib, rawahu Muslim, iaitu dan yang melariskan jualannya dengan menggunakan sumpah palsu. Maksudnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa? Orang yang melakukan seumpama ini, orang yang suka bersumpah akan barang yang mereka niagakan sewaktu berjual beli. Kebulan ketiga ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana sewaktu berniaga, untuk melariskan perniagaan mereka sanggup bersumpah barang mereka adalah yang terbaik. Harus diingat bahawa kuasa sebenarnya adalah dari Allah. Allah boleh melakukan apa sahaja, membuka hati untuk terpengaruh, membuka hati untuk membeli, memberi kita rezeki atau wang untuk membeli dan sebagainya. Sesungguhnya kuasa melariskan jualan, menentukan pembikinan pembuatan dan hasil pembuatan barang berkualiti atau tidak adalah kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun resepi, bahan dan tata cara yang sama, kadangkala hasilnya tidak sama. Sesiapa saja penjual atau pengilang hanyalah berusaha sekadar yang mampu, dan Allah adalah penentu segala-galanya. Kita boleh merujuk pelanggan sebelum itu sebagai contoh. Pembeli saja tetapi mengatakan bersumpah orang lain juga akan dapat hasil yang sama, bukan hak dan kuasa kita. Kalaupun hasil atau kegunaan barang sebelum itu baik dan berkesan, tetapi tidak semestinya semua orang akan mendapat hasil yang sama seperti barang tersebut. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang boleh kita perolehi dalam hadis yang dinyatakan orang yang rugi di akhirat nanti, apa, iaitu umat Islam diminta menjauhi sifat-sifat yang diamalkan oleh tiga golongan yang sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyatakan, supaya diri kita terselamat daripada azab seksa dan api neraka. Yang kedua, ketiga-tiga sifat ini merosakkan perhubungan dan keharmonian sebuah masyarakat. Yang ketiga, mengungkit sesuatu pemberian adalah haram hukumnya. Mudah-mudahan perkongsian maklumat yang kita peroleh daripada sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita peri pentingnya kita menjaga hubungan kita sesama kita, dan mudah-mudahan ia memberikan manfaat kita di dunia dan di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Pendidikan Islam Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Golongan Yang Rugi di Hari Akhirat.
9: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1 per 5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Pulau memanggil waktu solat isyak pada jam 8.01 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kelantan Tertinggi, Mersing dan Pulau Pulau Berkatan, waktu solat isyak pada jam 8.05 minit malam. Untuk daerah Putera Kelong, waktu solat isyak pada jam 8.06 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar Tangkat, Segamat dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.08 minit malam. Kami di Radio An-Nur mengucapkan selamat menunaikan solat isyak pada kaum muslimin dan muslimat.
4: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
5: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
6: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
7: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahruzaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Surgery Lakin dengan tajuknya Batuk.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi di segmen Jom Sihat bersama Doktor. Bersama saya Dr. Muhammad. Pada hari ini kita kupas satu topik yang ringkas tapi sering kita jumpa sehari-hari, iaitu gejala batuk. Okey, batuk ni secara ringkas adalah satu mekanisme tubuh kita untuk mengeluarkan benda-benda kotor yang masuk ke saluran pernafasan kita. Secara asalnya batuk ni gejala yang simple je. Bila ada kuman virus, kuman bakteria ataupun habuk ataupun apa-apa yang kotoran yang tidak kita perlukan begitu bernafas dan akhirnya masuk ke saluran pernafasan, kita akan batukkan semula untuk keluarkan mereka supaya tak masuk ke dalam tubuh badan. Tapi ada juga yang batuk ni berterusan. Batuk ni ada yang batuk kering berterusan lebih daripada 2 minggu. Batuk berkahak berterusan sampai berubah warna kahak daripada asalnya tak ada warna, warna jernih jadi warna putih pekat. Putih pekat jadi warna kuning, kuning jadi warna hijau. Tiba-tiba bercampur darah jadi warna coklat. Jadi batuk-batuk sedemikian ni adalah batuk yang tidak normal lah, yang menyebabkan nanti pesakit datang berjumpa dengan doktor. Okey doktor, saya dah batuk lama doktor. Dah batuk kering ni dah lebih 2 minggu. Batuk berkahak dah lebih 2 minggu. Saya dah makan ubat macam-macam, masih lagi tak boleh. Jadi batuk ni ada keadaan yang tidak perlu untuk jumpa dengan doktor, ada keadaan yang perlu untuk jumpa dengan doktor. Secara asasnya begitulah. Okey, batuk secara kasar, secara ringkas, tidak melebihi 2 minggu sepatutnya. Okey, kalau melebihi 2 minggu, biasanya doktor akan memikirkan hal-hal terkait dengan penyakit

0: cari ubat sesemen dengan makan herba, ada yang cari ubat batuk di farmasi untuk elakkan gejala batuk berterusan, ada yang pakai mask untuk elakkan habuk. Jadi semua itu antara treatment awal untuk kita elakkan daripada batuk. Sekiranya masih lagi berterusan, maka doktor akan membuat pemeriksaan yang selanjutnya lah, seperti cek darah, ada tekanan, ada sel darah putih meningkat ke tidak untuk kita startkan antibiotik. Batuk bukannya doktor saya dah batuk 2-3 hari, boleh tak saya nak terus makan antibiotik? Tidak perlu, sepatutnya lah. Kecuali kalau ada disertai dengan demam, ada disertai dengan sesema, ada disertai dengan gejala-gejala lain, sesak nafas dan selanjutnya, maka bila cek darah ada sel darah putih meningkat, kemungkinan doktor akan startkan antibiotik. Nah, itu sepatutnya lah. Ataupun doktor akan buat pemeriksaan X-ray sekiranya batuk melebihi daripada 2 minggu. Okey? Jadi batuk ni ada yang paling sering kita jumpa pada kanak-kanak. Terutama pada kanak-kanak lah. Jadi kanak-kanak bila ada satu kanak-kanak batuk pergi ke sekolah, maka dia menyebarkan kepada semua kanak-kanak yang lain. Jadi batuk disebabkan virus ni pun bahaya, sebab ada batuk gejala seperti influenza ataupun COVID pun asalnya daripada batuk ataupun daripada saluran infection, saluran nafas yang awal. Okay. Seterusnya, sekiranya ada penyakit batuk disertai dengan darah ataupun ada penyakit batuk yang disertai dengan kahak yang banyak, biasanya doktor akan terus melakukan pemeriksaan X-ray untuk nak melihat jangkitan kumannya banyak ataupun tidak. Dan ada juga gejala yang batuk disertai dengan saluran pernafasan ataupun saluran makanannya yang rosak, seperti ada orang yang ada gastrik ataupun GERD yang ada reflux bercampur dengan dia punya kahak, maka yang dia jadi muntah kahak sebenarnya. Jadi itu pun gejala yang bahaya juga sekiranya anda mengalami gejala batuk sedemikian. Okay? Jadi sekiranya anda ada on and off batuk, haruslah buat rawatan awal dahulu, cuba ubat-ubatan yang awal secara dekat dasar. Sekiranya tak boleh, maka harus mendapatkan pemeriksaan doktor untuk doktor kenal pasti apa sebenarnya punca daripada batuk anda. Okey, itu saja untuk segmen batuk pada kali ini. Kita jumpa lagi di segmen Jom Sihat bersama doktor di sesi akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejulakin, dengan tajuknya Batuk.
2: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
3: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
4: Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala mafhumnya, dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
5: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
6: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
7: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum syarral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa syururi ghawgha wa sawlatil zalimin wa ja'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadin az-zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.
1: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat, tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna, atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. #AmazingMaenj, #MaenjPrihatin.
3: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid." Hadis riwayat Muslim.
4: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maej.gov.my. #AmazingMaej, #MaejPrihatin.
0: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi SAW yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut, "Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa." Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji. kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
5: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
4: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
5: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Amir Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Mandi Wajib dan Mandi Sunat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watak, dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita hari ini ialah Mandi Wajib dan Mandi Sunat. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Pertama, pertemuan dua khitan dengan syarat diraibkan hasyafah zakar oleh yang hidup lagi nyata atau kadarnya daripada yang terpotong pada hasyafah ke dalam faraj atau dubur. Seperti begitu juga wajib mandi apabila faraj perempuan dimasuki oleh zakar yang tidak mempunyai hasyafah seperti zakar binatang. Yang kedua, wajib mandi juga ke atas lelaki yang memasukkan hasyafahnya atau kadarnya daripada yang telah terpotong ke dalam faraj binatang atau duburnya. Yang ketiga, seorang yang telah mati tidak wajib mandi semua jika dimasukkan hasyafahnya ke dalam faraj bagi lelaki atau dimasukkan hasyafah ke dalam farajnya bagi perempuan. Yang keempat, tidak wajib mandi ke atas hunsa muskil dengan dimasukkan hasyafahnya atau memasukkan hasyafah ke dalam farajnya, tetapi wajib mandi jika dimasukkan ke dalam duburnya. Saudara-saudara sekalian, pengertian mandi itu ialah mandi menurut bahasa ialah mengalirkan air ke atas apa-apa saja. Manakala pada syarak adalah mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Pengertian mandi wajib merujuk kepada kitab fiqah. Mandi wajib adalah mandi yang tidak sah ibadah tanpanya, yakni tanpa mandi, apabila terdapat sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Pengertian mandi sunat merujuk kepada kitab fiqah juga. Mandi sunat ialah mandi yang sah solat tanpanya. Syarat menghukumkannya sunat dan digalakkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Kemudian, sebab wajib mandi ialah keluar mani. Keluar mani daripada seorang di kali pertama tanpa berjimak. Walaupun sedikit, seperti setitik atau berwarna darah sama ada keluar ketika tidur atau tidak, dengan syahwat atau tidak, keluarnya mengikut kebiasaan dan tidak kebiasaan. Yang ketiga, wajib mandi mati. Yang ini orang yang mati syahid tidak wajib dimandikan, bahkan haram. Begitu juga yang keempat, wajib mandi ialah orang yang bersih daripada haid, iaitu darah yang keluar daripada perempuan yang telah sampai umurnya 9 tahun. Kemudian yang kelima, wajib mandi iaitu nifas, iaitu darah yang keluar mengiringi bersalin selepas bersalin bagi seorang perempuan. Kemudian yang keenam, wiladah. Seorang perempuan wajib mandi bila melahirkan anak dalam keadaan basah. Mengikut pendapat yang asah, kelahiran dalam keadaan yang kering wajib juga mandi. Sedangkan pendapat muqabil asah bahawasanya tidak wajib mandi. Saudara-saudara sekalian, fardu mandi. Fardu mandi ni ada tiga perkara. Pertama ialah niat, iaitu meniat oleh seorang yang berjunub mengangkat janabah atau mengangkatkan hadas besar atau mengharuskannya fardu solat atau fardu mandi atau menunaikan fardu mandi atau mandi yang difardukan atau mandi yang wajib. Biasa orang gunakan sengaja aku mandi wajib. Kemudian, tiada memadai dengan niat mandi semata-mata. Maknanya tidak jatuh wajib kalau dia tak niat. Yang kedua, perempuan yang haid atau nifas mestilah menentukan mandi apa. Wajib disertakan niat pada ketika awal basuh anggota supaya dikira basuhnya tanpa wajib diulangi basuhannya. Jika disertakan niat selepas membasuh sebahagian daripada mukanya, nescaya wajib ia mengulangi basuh sebahagian tersebut. Yang kedua, fardu mandi ialah menghilangkan najis, iaitu menghilangkan najis yang terdapat pada badan menurut pendapat yang rajih, pandangan yang kuat oleh Imam Ramli. Mengikut Imam Ramli, tidak memadai dengan sekali basuh ke atas hadas dan najis, tetapi menurut Imam Nawawi dan yang rajihnya adalah memadai dengan sekali basuh saja. Yang ketiga, fardu mandi ialah menyampaikan air kepada segala bulu-bulu dan kulit di badan. Jika tertinggal urat bulu, mandinya tidak memadai. Yang ini tidak sah. Kedua, jika dicabutkan bulu yang tertinggal selepas mandi, wajiblah dibasuh tempatnya sama ada bulu di kepala atau lainnya, atau sama ada bulu yang jarang atau tebal. Yang ketiga, tidak wajib membasuh bulu yang tumbuh di dalam hidung atau mata kerana ia merupakan anggota batin yang tidak perlu dibasuh. Tetapi jika terkena najis, bulu yang tersebut wajib dibasuhkannya kerana memandang kepada ketatnya hukuman najis. Yang keempat, rambut yang bersanggul dan yang dijalin wajib diurai jika air tidak sampai ke kulit kepala. Kemudian, batin bulu yang tersimpul dengan sendirinya adalah dimaafkan walaupun banyak. Wajib membasuh barang yang zahir pada dua lubang telinga, hidung yang terpotong dan bahagian badannya yang pecah seperti pecah-pecah yang terdapat pada kaki. Seterusnya, wajib menyampaikan air pada bawah khalfah, yakni huzul zakar yang belum dihitan. Orang yang belum bersunat dan yang zahir pada faraj perempuan ketika duduk bagi qada hajat kerana kedua-duanya merupakan anggota zahir. Jika tidak dapat dibasuh di bawah khalfah, melainkan dihilangkan, yakni dipotong, maka wajiblah dipotong. Jika uzur, salat yang dilakukan seperti kes fakirut tahurain, yakni orang yang tidak dapat menggunakan dua penyuci air dan tanah, ini berhubung dengan orang yang hidup. Seorang yang mati yang tidak dapat dibasuh di bawah khalfahnya, tidaklah wajib dihilangkan kerana menghina mayat dan ditanamkan tanpa disolatkan mengikut pendapat yang muktamad Syekh Ramli. Menurut pendapat Ibn Hajar pula, hendaklah ditayamumkan dan disolatkan kerana darurah. Kemudian yang akhir sekali, wajib juga membasuh masrabah, lingkaran lubang dubur, kerana ia merupakan anggota zahir ketika qada hajat. Dan hendaklah dikembangkan sedikit supaya air sampai padanya. Perkara-perkara sunat ketika mandi wajib. Yang pertama, menghadap ke kiblat. Yang kedua, membaca basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berniat. Yang ketiga, membasuh dua tapak tangan. Yang keempat, menghilangkan segala kotoran pada tubuh. Yang kelima, mengambil wuduk dan niat sunat bagi mandi junub seperti lafaznya, nawaitul wudu'a li sunnatil ghusl. Sengaja aku mengambil wuduk sunat bagi mandi junub. Niat ini digunakan jika jenabah berlaku dia masih berada dalam keadaan wuduk. Jika sudah tidak ada wuduk, memadailah dengan niat mengangkat hadas kecil saja. Yang keenam, menggosok-gosok dengan menggunakan tangan pada anggota yang sampai tangan kepadanya. Yang ketujuh, sunat-sunat ialah mualat. Yang kelapan, mendahulukan anggota yang sebelah kanan. Kesembilan, melakukan dengan tiga kali ketika membasuh. Yang kesepuluh, menyelati bulu-bulu sebelum membasuh. Kemudian seterusnya, jenis mandi sunat. Pertama, mandi sunat Jumaat bagi orang yang hendak menunaikan fardu Jumaat. Waktunya bermula daripada keluar fajar sadiq hingga seorang putus asa lagi hendak melakukan solat Jumaat. Yang kedua, afdal ketika hampir hendak pergi solat Jumaat. Seterusnya, mandi sunat dua hari raya, sama ada dia hendak menunaikan ataupun tidak. Waktunya bermula setelah berlaku setengah malam hingga jatuh matahari. Yang afdal setelah naik fajar. Yang ketiga, mandi sunat untuk menunaikan solat istisqa, yakni solat minta hujan, bagi seorang yang hendak menunaikan solat seorang diri, waktunya ketika dia hendak solat. Bagi mereka yang hendak berjamaah, masuk waktunya dengan orang ramai berhimpun untuk menunaikan solat minta hujan. Mandi sunat yang keempat, mandi kerana gerhana matahari dan bulan. Waktunya bermula apabila berlaku perubahan, yakni berlaku gerhana, berakhir setelah kembali sedia kala. Kemudian mandi sunat yang kelima, mandi kerana memandikan mayat. Yang keenam, mandi setelah memeluk Islam sekiranya semasa kafir dia tidak berjunub atau haid atau nifas atau waladah. Jadi, jika dia berhadap besar semasa kafir, wajiblah mandi setelah memeluk Islam mengikut pendapat yang asah dan muktamad. Mengikut kaul pendapat yang tidak dijelaskan empunyanya, gugur kewajipan mandi setelah memeluk Islam dan pendapat ini lemah. Saudara-saudara sekalian, begitulah dia di antara perkara yang dikatakan mandi sunat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian tadi rancangan tahsin ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Mandi Wajib dan Mandi Sunat.
7: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran daripada pagi sehinggalah sekarang. Begitu juga dengan rakan konti yang temankan saya, iaitu Muhammad Arif Amin bin Abdul Rahman, juru teknik dan juga penerbit rancangan Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kepada kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di konti Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi para pendengar, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial kami, iaitu di Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio An-Nur, untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan kemana-mana dan teruskan setia mendengar sehingga 9 malam ini. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الله

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis Riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنه يعني بطوان أقوم السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر Allahumma ya zal judi wal rahmah, kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera. Aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian sahaja siaran Radio An-Nur untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazza bi aini inayatikal rabbaniyah وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung, As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalida Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga Paduka Putera-Putera dan Paduka Puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda akan dapat mengikuti siaran Radio An-Nur Maiz yang dipancarkan dari Johor Bahru melalui laman web rasmi www.radioannurmaiz.my. Siaran kita akan ke udara dari sekarang hingga jam 9 malam. Kita mulakan siaran pagi ini dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Salihin bin Baharim, pensyarah Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.